0: saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng keringnya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan Jawa dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.

Ada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita. Asesmen awal pembelajaran wajib dilaksanakan pada awal tahun ajaran sebagai langkah strategis untuk memetakan kemampuan dan karakteristik siswa sehingga proses belajar mengajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik. Sementara itu, KPU Kabupaten Buleleng memperkuat kemitraan dengan insan media guna menyampaikan informasi kepemiluan yang cepat, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 2 Juli 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irna Watigiri. Pendengar, asesmen awal pembelajaran wajib dilaksanakan pada awal tahun ajaran sebagai langkah strategis untuk memetakan kemampuan dan karakteristik siswa sehingga proses belajar mengajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik.
2: Pelaksana asesmen awal pembelajaran menjadi langkah wajib yang harus dilakukan setiap satuan pendidikan pada awal tahun ajaran baru. Asesmen ini berperan penting untuk memetakan karakteristik kemampuan serta kebutuhan belajar siswa sehingga guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang tepat sasaran dan lebih efektif. Koordinator wilayah Korwil Kecamatan Buleleng Distikpora Buleleng, Inyoman Rau MPD mengatakan, asesmen bukan sekedar formalitas melainkan bagian penting dari proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hasil asesmen menjadi dasar bagi guru dalam menentukan metode, materi, hingga pendekatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa.
3: Kegiatan ini sangat penting di awal tahun pelajaran ini, karena asesmen itu yang pertama sebagai asesmen awal untuk pemetaan karakteristik siswa, sehingga nantinya akan berdampak kepada pemilahan karakteristik siswa di dalam menentukan tujuan pembelajaran. Nah, dalam konteks itulah nanti betul-betul sesuai pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini pemetaan di asesmen awal. Nah, kemudian selanjutnya tentang proses dan di akhir itu nanti sudah akan dilakukan oleh tim narasumber untuk memberikan materi.
2: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan awal yang berbeda sehingga guru tidak dapat menyamaratakan proses pembelajaran di kelas. Melalui asesmen diagnostik, guru dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan belajar siswa agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif, inklusif, dan mampu meningkatkan capaian hasil belajar. Ia menambahkan implementasi kurikulum Merdeka menuntut guru semakin adaptif dalam memahami kondisi peserta didik. Oleh karena itu, hasil asesmen harus dimanfaatkan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pembelajaran, bukan sekedar untuk memenuhi administrasi pendidikan.
3: Yang menjadi urgen ini adalah di pemetaan awal, di asesmen awal ini. Telah kita samakan persepsi, sehingga guru-guru khusus yang ada di gugus 8 dan umumnya di Kecamatan Buleleng, minimal dia memahami terkait dengan itu, sehingga tidak sembarangan ketika menentukan tujuan pembelajaran. Hasil kegiatan ini bisa diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, nanti berikutnya akan ada refleksi lagi seperti apa hasilnya dan terus ada evaluasi dan pembenahan-pembenahan selanjutnya sehingga mendekatilah sempurna terkait dengan adanya rancangan asesmen ini. Itu harapan kita.
2: Melalui pelaksanaan asesmen yang berkualitas, Distikpora Buleleng berharap guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih terarah, berdiferensiasi, dan berorientasi pada peningkatan kompetisi peserta didik. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Rice Talk Singaraja mengajak generasi muda peduli lingkungan melalui kegiatan Rice for Earth Small Asian Global Impact di Pantai Desa Giri Mas. Aksi yang digelar meliputi bersih pantai, pelepasan 50 tukik, dan edukasi lingkungan sebagai upaya mendorong kolaborasi menjaga kelestarian alam.
4: Trash Talk Singaraja melalui LPK Panji Sakti menggelar kegiatan bertajuk Rest for Earth Small Action Global Impact di Pantai Desa Giri Emas, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pelestarian lingkungan melalui edukasi sekaligus aksi nyata di lapangan. Mengusung tema keberlanjutan lingkungan, kegiatan tersebut menghadirkan berbagai rangkaian aksi, mulai dari diskusi mengenai isu lingkungan, pembersihan kawasan pantai, pelepasan 50 tuki, hingga peringatan International Yoga Day yang ditutup dengan kegiatan Sunset Yoga Bersama. Founder Restore Singaraja Nana Trianasari mengatakan kegiatan tahun ini tidak hanya mengajak peserta memahami persoalan lingkungan, tetapi juga mendorong mereka terlibat langsung dalam berbagai aksi pelestarian alam. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Bendesa Adat Desa Giri Emas, perwakilan lembaga lingkungan, pelaku usaha, serta perwakilan sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain memberikan edukasi mengenai berbagai persoalan lingkungan, peserta juga diajak menyusun solusi atas permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekitar. Melalui pendekatan tersebut, generasi muda diharapkan semakin aktif berpartisipasi dalam menjaga kelestarian bumi. Melalui kegiatan ini, Restore Singaraja berharap tumbuh kesadaran kolektif, khususnya di kalangan generasi muda, untuk terus berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: KPU Kabupaten Buleleng memperkuat kemitraan dengan Insan Media guna menyampaikan informasi kepemiluan yang cepat, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat.
5: Oleh karena itu, kita harus bersama-sama, rekan-rekan media juga terima kasih, salah satunya adalah RRI yang selalu mendukung.
6: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memperkuat kemitraan dengan Insan Media melalui kegiatan media gathering di ruang rapat kantor KPU Buleleng. Kegiatan ini menjadi wadah mempererat komunikasi dan menyamakan persepsi dalam penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat yang dihadiri pimpinan media cetak dan elektronik se-Buleleng. Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana mengapresiasi dukungan media selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Ia berharap sinergi tersebut terus terjalin untuk mendukung penyebarluasan informasi kepemiluan secara akurat, baik pada masa non-tahapan maupun menjelang pemilu berikutnya. Dalam kesempatan itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Buleleng, Gede Agus Trio Arisnawan, memaparkan program yang tengah berjalan, meliputi pemutahiran data partai politik melalui Sipol, simulasi daerah pemilihan, serta berbagai kajian teknis penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarna, Nata dikonfirmasi terpisah menegaskan pendidikan pemilih terus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyasar pelajar, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas. Menurutnya, kolaborasi bersama media menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat sejak jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.
5: Nah, tentunya ini akan berdampak di tahun 2029. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama, rekan-rekan media juga terima kasih, salah satunya adalah RRI yang selalu mendukung untuk memberikan support, yaitu mensosialisasikan juga apa-apa kegiatan KPU selama ini di kanal sosial media ataupun di media online-nya, itu mudah-mudahan berdampak.
6: Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ngurah Cahyudi Wiratama memaparkan perkembangan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026 serta mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pengecekan data pemilih berbasis NIK. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ide Bagus Nyoman Dedi Andiwinate juga memperkenalkan aplikasi visualisasi hasil pemilu 2024 untuk memudahkan akses informasi kepemiluan. Diskusi berlangsung interaktif membahas pendidikan politik, regulasi, pencegahan politik uang hingga peningkatan partisipasi masyarakat sebagai upaya memperkuat sinergi KPU dengan media dalam menyampaikan informasi kepemiluan yang cepat, akurat, dan terpercaya. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja, dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, sektor pariwisata Bali menunjukkan tren positif pada Mei 2026 dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara ke Pulau Dewata juga menembus 2,3 juta perjalanan.
3: Polanya di bulan Mei kecenderungannya memang mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, peningkatan ini akan terus terjadi.
4: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat sektor pariwisata Bali pada Mei 2026 menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 578.251 kunjungan atau meningkat 4,50% dibandingkan April 2026. Sementara perjalanan wisatawan Nusantara ke Bali mencapai 2.305.694 perjalanan. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan, mengatakan peningkatan kunjungan wisman masih didominasi wisatawan asal Australia dengan pangsa 25,19%. Empat negara penyumbang wisman terbesar berikutnya, yakni India, Tiongkok, Prancis, dan Inggris, dengan wisatawan asal India mencapai kenaikan bulanan tertinggi sebesar 26,88%.
3: Jika dibandingkan bulan sebelumnya, bulan April, angka ini tercatat meningkat 4,50%. Namun, jika dibanding Mei tahun sebelumnya, tercatat adanya penurunan 3,98%. Kalau kita lihat polanya, di bulan Mei kecenderungannya memang mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, peningkatan ini akan terus terjadi sampai dengan bulan Juli. Karena bulan Juli merupakan peak. Nah, mudah-mudahan di tahun 2026 juga mengalami hal yang sama, dan mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya peningkatannya bisa lebih tinggi lagi.
4: Sementara itu, pada pasar domestik, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Bali pada Mei 2026 mencapai 2.305.694 perjalanan. Kabupaten Bandung masih menjadi tujuan utama dengan 594.912 perjalanan atau meningkat 7,11% dibandingkan April 2026. Disusul Kota Denpasar dengan 488.272 perjalanan.
3: Sementara perjalanan dari wisnus dari luar provinsi itu naik 6,43% dari 429.000 menjadi 456.000 lebih. Nah, provinsi asal wisatawan Nusantara terbanyak yang datang ke Bali di tahun 2022 di bulan Mei tahun 2026 ini, yang pertama Jawa Timur dengan 180.033 perjalanan.
4: Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tercatat sebanyak 2.598.143 kunjungan. Capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata Bali tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, didukung meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara serta tingginya mobilitas wisatawan Nusantara. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Pendengar, Kapolres Jembrana AKBP Kada Citra Dewi Suparwati mengajak masyarakat aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui layanan 110 dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor demi memperkuat pemberantasan narkotika di wilayah Jembrana.
5: Kami juga mengharapkan masyarakat, orang tua.
6: Kapolres Jembrana AKBP Kada Citra Dewi Suparwati mengajak seluruh masyarakat berperan aktif memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Laporan dapat dilakukan melalui layanan darurat 110 dan dipastikan akan segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Langkah ini dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkoba yang terus mengincar berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Kapolres menegaskan keberhasilan pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dukungan dan kepedulian masyarakat menjadi faktor utama dalam memutus mata rantai peredaran narkotika hingga ke tingkat lingkungan terkecil. Karena itu warga diminta tidak takut memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun transaksi narkoba di wilayahnya.
5: Mengimbau kepada masyarakat dalam hal mendapatkan atau mengetahui hal-hal yang mencurigakan di sekitarnya dapat menginformasikan kepada kepolisian. Untuk kecepatan dari masyarakat dapat menghubungi layanan polisi 110. Kaitan keamanan identitas pasti akan kami jamin. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjauhi narkoba. Yuk kita sama-sama memerangi narkoba, di mana narkoba pasti akan merusak masa depan dan generasi bangsa kita.
6: Selain mengandalkan pelaporan masyarakat, Kapolres juga mengingatkan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua diminta meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak-anaknya, mengingat pelaku peredaran narkoba kerap menyasar kalangan remaja dengan berbagai modus.
5: Kami juga mengharapkan masyarakat, orang tua khususnya, untuk lebih mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan. Segala sesuatu yang mungkin dapat kami bantu bagi masyarakat, kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk sama-sama mendukung Polri khususnya dalam memerangi narkoba. Bersama pasti kita bisa.
6: Menurutnya upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama melalui edukasi, komunikasi dalam keluarga, serta kepedulian lingkungan sekitar. Dengan sinergi antara masyarakat, keluarga, dan aparat kepolisian, penyebaran narkoba diharapkan dapat ditekan sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi kehidupan sosial. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: PLN UP3 Bali Utara mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara aman dan bijak di rumah guna mencegah gangguan kelistrikan serta meminimalkan risiko keselamatan akibat penggunaan instalasi dan peralatan yang tidak sesuai standar.
7: Tentunya kalau listrik di rumah itu digunakan dengan bijak gitu kan.
8: PLN UP3 Bali Utara mengingatkan masyarakat agar menggunakan listrik secara aman dan bijak di rumah. Himbauan ini disampaikan untuk mencegah gangguan kelistrikan serta risiko keselamatan yang dapat terjadi akibat penggunaan yang tidak sesuai standar. Edukasi kepada pelanggan dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan listrik rumah tangga. Manajer PLN UP3 Bali Utara Ella Sinta mengatakan penggunaan listrik yang tepat harus dimulai dari hal sederhana di lingkungan rumah. Ia menekankan pentingnya memperhatikan instalasi listrik dan penggunaan peralatan agar tetap aman. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan listrik di masyarakat. Ia menjelaskan kebiasaan kecil seperti penggunaan stop kontak perlu mendapatkan perhatian.
7: Tentunya kalau listrik di rumah itu digunakan dengan bijak gitu kan. Pastikan dari sisi keamanan. Misalkan kalau misalnya ada stop kontak dengan ukuran kabel yang kecil, tidak ditumpuk stop kontaknya.
8: Selain itu, masyarakat juga diminta memperhatikan kesesuaian antara instalasi listrik dengan beban penggunaan. Instalasi yang tidak sesuai berpotensi menimbulkan gangguan bahkan resiko kebakaran. PLN menilai langkah pencegahan ini penting untuk mengurangi potensi kejadian yang tak diinginkan.
7: Penggunaan dari sisi instalasi listriknya juga harus disesuaikan dengan beban yang akan disambungkan.
8: Ia menegaskan penggunaan listrik yang aman tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga membantu menjaga stabilitas jaringan secara keseluruhan. PLN terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan listrik yang aman dan efisien. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi agar mudah dipahami oleh pelanggan. Masyarakat juga diharapkan aktif mencari informasi terkait penggunaan listrik yang sesuai standar. Dengan langkah sederhana tersebut, resiko gangguan listrik di lingkungan rumah dapat ditekan. PLN berharap kesadaran masyarakat dalam penggunaan listrik terus meningkat sehingga keselamatan dan kenyamanan tetap terjaga. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, Pemkab Jembrana resmi menghentikan penerimaan sampah organik di TPA PEH mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi beban TPA sekaligus mendorong masyarakat mengolah sampah organik dari rumah.
3: Pemerintah Kabupaten Jembrana mulai menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah. Terhitung mulai 1 Juli 2026, tempat pembuangan akhir atau TPA PEH di Banjar PEH, Desa Kaliaka, Kecamatan Negara tidak lagi menerima sampah organik sebagai upaya mengurangi beban TPA yang kini telah mengalami kelebihan kapasitas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau LHPKP Jembrana, Iwayan Putra Mahardika, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi memperpanjang usia layanan TPA sekaligus mendukung percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai arahan Pemerintah Provinsi Bali. Kondisi TPA PEH saat ini dinilai sudah sangat memprihatinkan. Zona aktif penampungan hampir penuh, bahkan timbunan sampah telah meluas hingga ke area depan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Kondisi tersebut juga diperparah dengan rusaknya alat berat yang biasa digunakan untuk meratakan tumpukan sampah. Mahardika mengatakan mulai 1 Juli 2026 sampah organik tidak lagi diperbolehkan dibuang di TPA PEH sebagai tindak lanjut percepatan kebijakan pemilahan sampah dari sumber yang ditekankan pemerintah Provinsi Bali. Ia menambahkan masyarakat diharapkan mulai memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah secara mandiri melalui teba tradisional maupun teba modern menjadi kompos. Sedangkan TPA PEH hanya akan menerima sampah residu dan sampah anorganik yang sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. Pemerintah Kabupaten Jembrana juga menargetkan perubahan sistem pengelolaan TPA PEH dari open dumping menuju kontrol landfill secara bertahap. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat akan terus diintensifkan karena keberhasilan pengurangan sampah yang masuk ke TPA sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah. Tika Utami melaporkan.
2: Tim SAR gabungan menemukan ABK kapal Turmalin 384310 Raffles Tafakusuma 17 tahun dalam kondisi meninggal dunia di hari kedua pencarian di Pantai Banyuwedang Grogak Buleleng.
4: Tim SAR gabungan menemukan Raffles Tafakusuma 17 tahun ABK kapal Turmalin 384310 yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah terjatuh dari speedboat di Pantai Pasir Putih Banyuwedang, Desa Pejerakan, Kecamatan Grogak, Buleleng, Bali. Korban ditemukan pada hari kedua pencarian yakni Kamis 2 Juli 2026 dalam kondisi meninggal dunia sekitar 5 meter dari lokasi ditemukannya speedboat korban. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Doni Indrawan mengatakan pencarian dilakukan menggunakan satu unit rubber boat Basarnas. Saat penyisiran, tim menerima informasi dari seorang nelayan yang melihat sesosok tubuh mengapung di kawasan mangrove. Setelah dipastikan sebagai korban, jenazah dievakuasi ke darat untuk diidentifikasi oleh pihak keluarga.
5: Lama dilaksanakan pencarian, kita melaksanakan penyisiran dari kita selatan, mengecek rumput-rumput atau mangrove-mangrove kapal-kapal darat lokasi kejadian. Tibanya di Bali wasal kejadian kurang lebih 1 mil, dapat info dari selayat, ada kecurigaan. Pada posisi pada di sebelah utara kapal. Dan dasar kebenarannya pada pukul 08.50, korban sudah mendekat pada posisi di dekat mangrove. So, dekat mangrove. Kita evakuasi, sebaiknya kita bawa ke Pasir Putih dalam kondisi meninggal dunia.
4: Sebelumnya, Raffles dilaporkan hilang setelah diduga terjatuh ke laut di Pantai Pasir Putih Banyuwedang pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari. Korban diketahui meninggalkan kapal Turmalin 384-310 menggunakan speedboat berwarna oranye, namun tidak kembali. Speedboat tersebut kemudian ditemukan terdampar di pasir pantai tanpa keberadaan korban. Operasi pencarian selama 2 hari melibatkan pos pencarian dan pertolongan Buleleng, TNI AL, Polairut, BPBD Buleleng, Polsek Grogak, PMI Buleleng, Buana Bali Rescue, serta unsur terkait lainnya bersama keluarga korban. Setelah korban ditemukan, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh personil dikembalikan ke satuan masing-masing. Reporter Sukasa Brata Winaun melaporkan.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook THB untuk Poprov Bali 2027. THB tersebut harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis.
7: Menyepakati yaitu cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook THB untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. THB ditargetkan rampung 8 bulan sebelum gelaran acara untuk memastikan seluruh cabang olahraga memiliki kepastian regulasi. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu. Dikatakan THB harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis. Selain itu, dengan kepastian THB akan mempermudah kontingen kabupaten kota dalam mengambil keputusan selama masa persiapan Porprov.
7: Lebih sedini mungkin, terutama juga satu hal yang saya bisa makan masalah technical handbook. Jadi saat ini kita sedang proses penyusunan sehingga nanti tidak ada terkendala seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya pada keputusan tiba-tiba sehingga para user kita masing-masing KONI Kabupaten Kota itu nggak kelabakan mereka.
8: Ketut Jagresunu menilai kesiapan tuan rumah Buleleng untuk menggelar Porprov Bali mencapai 99%. Komunikasi dan koordinasi secara intens terus dilakukan, termasuk nantinya tim dari KONI Bali akan bersiap melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Bumi Panji Sakti Buleleng.
7: Sudah menyatakan siap dan sangat siap, baik dari sisi anggaran, dari legalitas, sudah itu venue-venue mereka itu saya rasa 99% sudah menyiapkan diri.
8: Disinggung soal dukungan anggaran, Ketut Jagresunu belum memastikan angka dan nominal dana yang dikucurkan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pelaksanaan multi-event bergengsi 2 tahunan tersebut. Meski demikian, baik Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng telah berkomitmen memberikan support maksimal untuk menyukseskan gelaran Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberane dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama Ariantika. Halo, selamat siang.
9: Halo, selamat siang.
2: Iya, silakan laporan Anda.
9: Ya, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ikut kami laporkan update perakiran cuaca seputar wilayah Buleleng, Jemberana dan sekitarnya untuk hari ini, di mana secara umum wilayah Buleleng, Jemberana dan sekitarnya serta wilayah Bali lainnya diprediksi cerah berawan hingga berawan. Dan untuk angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk itu sebagai peringatan dini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat siang.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja.
10: bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Ketemu lagi bareng saya Irna untuk Mendangdutan edisi hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026. Selangsung sapa penelpon pertama. Halo, selamat siang Mendangdutan.
1: Halo, selamat siang Mendangdutan.
0: Selamat siang juga dengan dengan Mbak Irna ini.
1: Oh, Mbak Irna.
0: Iya.
1: Ibu Ketut Tejakula.
0: Ibu Ketut Tejakula. Oke, Ibu Ketut.
1: Ya, bagaimana kabarnya?
0: Baik, Ibu Ketut juga apa kabar?
1: Baik, cuaca terang.
0: Cuaca terang menderang, iya sama atuh. Iya,
1: ya, minta lagu ya.
0: Apa itu?
1: Lagunya Hayalan Masa Lalu.
0: Hayalan Masa Lalu ya. Oke, siap.
1: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Ya, salamnya Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Janura juga, Bu Eliana, Bu Desa Resini, Bu Resmi, Bu Mini juga, Bu Bunga, Bu Manda, terus ada

0: Siang di WhatsApp call.
1: Halo, selamat
0: Mendangdutan. Iya, Ibu Manda.
1: Iya, gimana kabarmu?
0: Baik,
1: saya?
0: Apa kabar juga Ibu Manda siang ini?
1: Baik-baik
0: saja. Astungkares wahe.
1: Bisa putin lagu ya sayang.
0: Oh, boleh.
1: Lagunya Hardang ya.
0: Hardang.
1: Ya,
0: iya, emang lagi haredang sekarang. Oh.
1: Ya.
0: Iya. Nah, sinyalnya nggak bagus nih.
1: Salamnya yang tadi Bu, siapa tuh Bu Resmi?
0: Bu Ketut, Teja Kule.
1: Teja Kule tetanggaku, makasih ya. Resmi waktu ya Bu Mini bunga plastik Bu Kartini Bu Dini ya buat semuanya ya sayangnya lagunya ada.
0: Terima kasih.
1: Bye.
0: Oke, satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Mendangdutan.
2: Halo, selamat siang Mendangdutan.
0: Selamat siang juga Ibu Kartini kah?
2: Iya,
0: terima kasih Ibu Kartini sudah bergabung.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Mau dengar lagu Mimpi Buruk ya.
0: Mimpi Buruk? Semalam aku mimpi.
2: Iya.
0: Mimpi buruknya tadi kan yang tadi udah di request itu Rana Rani, khayalan masa lalu. Ibu udah ada yang request. Yang lainnya?
2: Oh, ini buruk siapa nyanyi kan?
0: Rana Rani. Yang khayalan masa lalu juga Rana Rani tadi.
2: Aslinya dia?
0: Enggak tahu, tapi yang kita punya itu Ibu. Jadi kalau penyanyinya itu nggak boleh nyanyi dua kali kayak gitu.
2: Iya.
0: Iya, yang
2: bola
0: lainnya?
2: Ya, bola.
0: Bola. Oke, siap.
2: Malam itu ya.
0: Boleh.
2: Ada buku cerita di sini ya. Ada cerita buruknya tadi ya.
0: Bukan tadi Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ibu Manda sama Ibu Ketut.
2: Ibu Ketut, terima kasih kelingannya dan juga Bu Manda ya. Terima kasih kelingannya. Ada Bilawan ya, ada Pak Banu, ada Pak Cik ya, ada Pak Mahmud, ada juga Pak Nyoman Dewantara, ada juga juga Adek ya, ada Bu Resmi, Bu Mimi, Bu Maplasi ya, Bu Ari, ya semuanya ada Mbak ya, sama siang ya.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Aja. Terima kasih kembali. Baik, ini adalah kita adalah aturannya adalah 3 penelpon. Jadi 3 lagu juga yang bakal kita putarkan. Jadi sabar ya untuk yang lainnya. Kita dengarkan dulu. Ini dia 3 lagu dangdut. Ada Rana Rani Hayalan Masa Lalu, Vita Alfia Haredang dan Ona Sutra Bola.
3: Goyang, goyang, goyang.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan juga membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. Dan informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: Selamat siang untuk Mini Zeren yang mau dengar lagunya Memandangmu Ikun Nurjana. Pak Jero Gede Dana, mau Om Swastiastu, Mbak Irna, salam-salam aja nge untuk semuanya, salam rayu. Goyang asik, terima kasih. Sapa-sapa lagi yuk penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, Medangdutan.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Selamat siang, Medangdutan.
0: Iya, apa kabar Ibu Bunga?
1: Kabarnya saya.
0: Astungkare, suahe.
1: Lagunya jangan lama-lama.
0: Iya, nanti diambil orang. Oke deh.
1: Ayo ada sekolah lah ya. Pada Wantara, tahun ini Jerol, Bu Desa ya.
0: Iya.
1: Lagi ada Mas Banu, ada Pak Cis, ada Pak Anwar ya. Iya, terus ada Pak Daeng, ada Widi Made, ada Ibu Manda barusan ya. Ada Ibu Kerto sama Ibu Kartini, Pekak Olala, Pak Jero, Pak Rodak ya. Ada apa lagi, Ibu Janura, Ibu Resmi.
0: Ya udah ya.
1: Udah
0: se-RT itu. Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang Medangdutan, Mbak Irna.
0: Halo juga Ibu Resmi.
2: Iya, gimana kabar?
0: Baik, apa kabarnya juga nih?
2: Baik juga, habis mandi, panas cetar.
0: Widih, seger banget dong jam 2-an mandi.
2: Iya, panas.
0: Oke, sekarang biar adem lagi lagi.
2: Benang apa? Biru ya.
0: Benang biru. Gak mau diganti yang lain, benang merah gitu.
2: Ada benang merah, boleh diganti.
0: Oke, siap. Maggie Z hadir.
2: Iya, salam-salam dulu ya. Boleh. Ada Bu Bunga ya. Makasih Bu Bunga, Pak Olala, Pak Gerodak, Pak Lile. Kemarin Pak Lile nelpon lo Bu Bunga, ada salam dari Pak Lile. Katanya salam sayang Bu Bunga. Terus Bu Kedut, Cik Eli, Bu Sukemi, Bu Desa, ya Pak Widi juga, Pak Banu juga, dan untuk kesemuanya ya Mbak Irna, yang lainnya digabung aja jadi
0: terima
2: satu.
0: Kasih.
2: Makasih Mbak Irna.
0: Sama-sama Ibu Resmi. Satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagunya. Halo, selamat siang Dangdutan. Halo.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Aduh, suaranya putus-putus, Bapak.
3: Lombok.
0: Hah? Di mana?
3: Lombok.
0: Lombok?
3: Iya.
0: Iya, Bapak. Siapa di Lombok ya? Bapak, maafin saya. Nggak kedengeran suaranya.
3: Lagunya.
0: Bapak yang di Lombok gitu ya. Lagunya apa, Bapak?
3: Halo.
0: Halo.
3: Lagunya...
0: apa?
3: Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama, oke.
3: Sudah terganggu jaringnya di tempat ini.
0: Iya, kurang ya, kurang bagus ya. Maaf ya, iya deh. Terima kasih ya, Pak.
3: Iya, salam dulu.
0: Jangan banyak-banyak, kalau udah kayak gitu susah, Pak, gak kedengeran.
3: Bang kawan, Bapak Anu, Pak semua, sempat.
0: Iya, putus-putus, okay. Bapak, oke.
3: Semoga sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Bapak. Iya, amin. Selamat siang. Dengar lagu dulu yuk.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: lagunya bikin semangat siang ini. Arafik, pandangan pertama. Oke, lanjut lagi. Saya mau sapa penelpon berikutnya. Halo, Mendangdutan, selamat siang. Selamat siang juga. Ini jeruk
1: 150.
0: Aduh, kurang 50 lagi biar genap 200, boleh gak Nini? Oke. Nini mau lagu apa?
1: Permisian di dunia.
0: Maggie Z ya?
1: Iya.
0: Kayaknya tadi udah nyanyi Maggie Z. Oh, ada. Bukan Maggie Z, Umar yang nyanyi. Oke, siap. Boleh.
1: Jeheli Kampung Baru, Ari Semeru.
0: Iya.
1: Dewan Tare. Salsa. Tolong ya Ina,
0: apa tuh?
1: Orang ini kan salam-salam itu dibatasi aja. Tapi yang teman-teman
0: kami di sini sudah punya aturan Nini Juro, tapi ya kembali lagi ke personilnya, ada yang mau banyak-banyak tapi udah kita tahan-tahan. Makanya saya suka, maaf Ibu udah ya gitu. Kami di sini suka begitu. Iya, kan Ibu dengar sendiri. Kami hanya bisa bilang begitu aja, tapi untuk ya pengertiannya dari orang-orang yang nelpon gitu ya Nini. Kita enggak mau keras juga, takutnya nanti salah lagi.
1: Nggih.
0: Terima kasih. Sama-sama Nini Jero. Sehat juga untuk kita semua. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang Pak Groda, Kunapi Gatre.
2: Ya, Sungkare, Bici.
0: Nggih, mau lagu apa?
2: Hah? Mbak Sira niki.
0: Mbak Irna, Pak.
2: Mbak Irna.
0: Nggih.
2: Ajeng, Mbak.
0: Nggih, terus suk semua.
2: Minta lagu ya.
0: Apa tuh?
2: Acik. Lagu ajibnya Seminggu di Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia. Oke, okay, Bapak. Nggih, ada.
2: Iya, nyalak ya.
0: Boleh.
2: Buat Pak Tulindo ya, Pak. Ayu, lutut murah. Lihat Pak Tudiani, ini masih. Semua-semua ada ya.
0: Iya, ada.
2: Buat Mbak Erna. Selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih Pak Grodak. Satu penelpon lagi, halo selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Danisa.
0: Selamat siang Ibu Yuda ya. Betul?
1: Irna ya.
0: Ibu Yuda bener nih?
1: Iya, ditanggung.
0: Oke, betul. Iya, dengan Irna ini Ibu Yuda.
1: Tapi Hedi Diana aja ya.
0: Hedi Diana, oke. Okay.
1: Gimana ada kamu?
0: Iya. Iya.
1: Temannya aja deh ya.
0: Oke, okay, Ibu.
1: Lagi sibuk.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sempet-sempetin telepon ya. Oke, okay, Ibu, terima kasih. Selamat siang juga untuk yang di chat. Maaf kalau yang di chat ya, kalau misalnya chat itu saya cuma bisa bacakan, enggak bisa putar lagunya kalau misalnya seperti itu. Seperti Pak Nyoman Dewantara, salamnya buat Wadah yang Pak Cip dan semuanya. Terima kasih Ibu Janura juga, Mbak Irna, selamat tugas, salamnya buat Mbak Pipit dan semuanya gitu ya. Terima kasih, salam Rahayu, Rahayu Mawali. Kita dengarkan lagunya dulu. Ini dia 3 lagu berturut-turut untuk Anda yang juga lagi gabung di live sosial medianya RRI Singaraja.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut

0: Masih senang dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enakan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita nggak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Goyang, goyang,
5: goyang dangdut.
4: Semakin asik.

0: sore untuk Anda yang baru saja bergabung di Medangdutan. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi atau cuma dengerin aja juga kami ucapkan terima kasih banyak. Saya akan kembali sapa penelpon berikutnya. Boleh banget yang mau gabungan hubungin kami di 0362-24644 ataupun 0811-399-9790. Oke, langsung saya sapa. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo. Halo,
1: selamat siang Greg.
0: Halo, selamat siang Greg juga.
1: Mbak Erna.
0: Iya, ya. Pak Nyoman ya.
1: Ikut aja. Iya.
0: Pak Boman, Pak Bambang ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, Pak Bambang gimana?
1: Iya, tetap aja bersatu oleh iya. Sendirian
0: enggak ada. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, ada RRI dan FAN.
1: Iya, betul. Makanya saya enggak lepas dari RRI.
0: Terima kasih.
1: Lagunya terserah yang bisa masuk. Salam semuanya, ya semuanya. Hatur nuhun,
0: Teh. Sami-sami, Pak Bambang. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang Medangdutan, Irna.
0: Iya, Mbak Mini. Selamat siang juga. Mau lagu apa?
2: Iya. Apa sih maumu?
0: Aku gak mau apa-apa.
2: Mau siapa kunde. Ini habis mati.

0: Ya, pokoknya ke semuanya yang lagi, oh yang satu lupa ini Bu Ari, keduanya buat Irna, makasih. Ya,
1: sama-sama, terima kasih juga. Halo, selamat siang untuk Zulkarnain di Sabang Aceh, mau request lagu Terus Terang Saja dari Veti Vera. Siang Celi, mau kirim salam buat Bu Ketut, Bu Resmin, Nini Jero, Bu Desaridini, dan Bu Ari, serta Pak Samong dan semuanya. Shishye nih, shishye. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga Wak Daeng.
2: Benar, mau dengerin lagunya Goyang Dua Jari ada.
1: Kita cek ya, Goyang Dua Jari. Oke, mau kirim salam mungkin?
2: Salam.
1: Enggak ada.
2: Buat Pak Mini ya.
1: Yang
2: buat
1: lainnya Pak, maaf Pak. Enggak ada Goyang Dua Jari.
2: Oh, begitu. Goyang Dayung.
1: Goyang Dayung. Enggak ada juga loh.
2: Goyang Gagak aja tentu pasti ada.
1: Gagak.
2: Ya goyang gagak, oke deh.
1: Gagak.
2: Radio buat semuanya aja. Ada kan lainnya.
1: Goyang Gagak. Oke, ada dari Fitri Karlina ya. Oke.
2: Semuanya ada. Buat bagaimana? Mau terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: benci kamu.
1: Goyang dangdut semakin

0: Baik, pendengar program Tuh Rari Sigar aja pukul 14:50. Terima kasih untuk Pak Dago. Pak Dago pengen lagunya Ilalang. Minta salamnya buat Pak Ulala, Pak Dewantara, Mas Banu, Wak Daeng, dan semuanya ya. Terima kasih. Saya Irna harus pamit undur diri. Nantikan sesaat lagi Lopina lagu sore pilihan Anda bersama Mbak Tris ya, dilanjutkan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Goyang, goyang, goyang.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Goyang, goyang, goyang.

Kopi Sore, pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 Singaraja. Senang sekali saya Tris bisa kembali hadir menjumpai ruang dengan Anda ya. Hari ini kita sudah berada di lembar kedua bulan yang baru, bulan Juli 2026 ya. Oke, Tris temani Anda ya dari pukul 3 hingga pukul 8 malam nanti ya di Singaraja sore ini. Silakan. Sekarang saatnya kita sudah berada di acara Lopinal Lagu Sore Pilihan Anda. Anda ingin bergabung silakan di WhatsApp call boleh ya 0811-399-9790 atau di 24644 ya seperti biasa. Untuk satu sesi 3 penelpon ya, terus mau sapa dulu penelpon yang pertama. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo. Selamat sore Lovina Mbak Tris.
0: Selamat
1: lagi sore pilihan saya sendiri.
0: Iya Celi, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Sehat dah pastinya ya.
1: Iya Mbak dari, Tris juga pasti sehat juga ya.
0: Dari suaranya ya, oke.
1: Tolong puterin lagunya Astrid ya Mbak.
0: Yang mana tuh?
1: Tentang Rasa.
0: Tentang Rasa, baik.
1: Salam, salam sedikit ya Mbak ya.
0: Silakan.
1: Ada Bu Bunga ya, ada Mbak Mini, ada Wak Daeng, ada Bu Kartika, ada Pak Samong juga, ada Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Olala, ada Pak Jero Maliarse, ada juga Pak Jero Ribawe, Bu Janura, Ken Arok, Bliwidi Made, Desa Redini, ada Nini Jero juga, Bu Ketut. Salamnya untuk kesemuanya deh Mbak ya. Tuh Mbak Tris, selamat tugas, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali untuk Celi ya, lagunya ditunggu. Kemudian Tris mau sapa kembali berikutnya. Halo Lopina.
2: Halo Lopina.
0: Lagu sore pilihan Anda.
2: Lagu sore pilihan Anda.
0: Aduh,
2: pilihan orang Madura.
0: Aduh, ini orang Madura ini apa kabar?
2: Kabar sehat orang Bali, gimana kabar orang Bali?
0: Kabarnya baik Mas Anwar. Iya. Gimana Madura sore ini, cerah panas?
2: Cerah, panas, sama juga Mbak Tris.
0: Sepertinya sama kita ya. Singaraja panas.
2: Dari Bali ke Madura.
0: Kenapa Mas?
2: Dekat dari Bali ke Madura.
0: Oh iya, tinggal nyebrang aja ya.
2: Iya, makanya prosotera di Singaraja apa, maksudnya ke sini tuh, bagus.
0: Tapi ini nyebrangnya nyebrang lautan, bukan nyebrang zebra cross ya.
2: Nyebrang laut, Pak.
0: Oke, iya ya Mas Anwar, lagunya dulu nih.
2: Lagunya ikutan aja lah.
0: Ikutan aja, oke lah ya,
2: yang penting bisa masuk lah.
0: Oke lah.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Tris, selamat bertugas. Dan iya, juga ada Bu Ari Sumiru. Dan juga ada Pak Ramadan, Bu Kartika, Bu Farida, Pak Widi. Ya untuk semua-semua dulu ya Mbak Tris ya.
0: Siap.
2: Ada, terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali ya Mas Anwar di Madura ya. Berikutnya terus mau sapa ini, ada Ibu Manda. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore
0: Bu Manda, apa kabar Bu Manda?
3: Kabar, udah baik-baik.
0: Udah
3: aja.
0: Baik kan, sudah baik kan Bu Manda hari ini?
3: Iya, rasa tegolnya udah hilang.
0: Syukurlah ya, tengkara sehat selalu ya Bu Manda ya. Lagunya apa dulu ini?
3: Ungu ya, ungu.
0: Ungu.
3: Andai ku tahu aja dah.
0: Andai ku tahu, iya siap.
3: Salamnya dulu buat keluarganya Tris ya.
0: Terima kasih
3: aja.
0: Iya.
3: Yang tadi siapa tuh, Mas Anwar ya?
0: Mas Anwar.
3: Masih banyak kolinanya. Terus yang pertama, siapa yang pertama ya?
0: Tadi ada Ce Eli.
3: Oh, Ce Eli, Mas Suri aja ya. Buat kesemuanya aja ya Tris ya, supaya teman bisa masuk ya.
0: Baik Bu Manda.
3: Akunya udah apa sayang.
0: Sudah
3: ya.
0: Siap nggih, ditunggu Ibu Manda. Sama-sama. Dadah kembali ya. Oke, selamat siang juga terus sapa untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Live TikTok RRI _ Singaraja ya. Oke, yang mau ikutan gabung nanti terus sapa lagi di sesi berikutnya ya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.

0: Iya pendengar, kita sudah dengarkan dua lagu yang sudah di request ya di sesi yang pertama tadi. Ya, saatnya sekarang kita lanjut lagi, silakan untuk tiga orang penelpon berikutnya. Terus mau siapa lagi yang mau ikutan, silakan. 1 RRI. Baik, langsung aja Tris mau sapa kembali ya. 24644. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Lovina.
0: Halo, selamat sore Wadaeng.
1: Ya, gimana kabar Mbak Tri?
0: Kabarnya baik, Wadaeng, apa kabar?
1: Baik juga. Mau dengerin lagunya Lumata yang Raja Jatuh Cinta.
0: Raja Jatuh Cinta?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah, tadi ada Mbak Eli ya. Bisa dapat lagu, mungkin lagu monitor menang Mbak Rantika di barat sana. Mbak Jumping juga, Bapak Diman, Mbak Wandaru, bareng Mbak Ulala juga ada di sana, Mbak Pipit. Bisa dapat Mbak juga ya, Mbak Mini. Nah, siapa lagi ya, ada Mbak Yuda di sana juga. Semua dah. Oh, di seberang ada Bang Ramadan ya. Bidi juga. Pak Banu juga ya. Oke, Mbak Sri, penaktivitasi.
0: Sama-sama, terima kasih ya. Untuk Wadaeng di kawasan Jela Putih. Lanjut. Terus mau sapa ke Bubunan sekarang ini ya. Jauh sekali. Halo. Selamat sore.
2: Selamat sore, Sri.
0: Selamat sore. Lopina
2: lagi pilihan Anda. Gak jadi dah bobo, ah.
0: Gak jadi. Jangan bobo. Kalau Mbak Mini bobo, gak ada yang nonton aku dong.
2: Iya, dah saya selalu ya,
0: Tris
2: ya.
0: Baik, Mbak Mini, lagunya apa dulu nih?
2: Aku suka kamu.
0: Aku juga suka kamu.
2: Dari The Bagindas ya.
0: The Bagindas.
2: Iya, salam dulu yang barusan ada Wak Daeng, ada MM, kemudian ada Pak Samong, Pak Petut Malyarsil, ada Pak Grodak. Keseberang sekarang ya. Ada Mas Banu, ada Widi Made, Ken Aro, bagaimana punya kabar Made, tidak ada suaranya, ada lagunya?
0: Sudah siap.
2: Sudah. Makasih. Semangat, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih Mbak Mini, ditunggu lagunya ya. Masak, katanya mau masak ya. Oke, kita lanjut ya. Satu lagi, halo, selamat sore Lopina. Halo,
3: selamat sore Lopina. Selamat sore Mbak Tris, apa kabar?
0: Halo, selamat sore Mbak Yeni ya. Baik Mbak Yeni, apa kabar?
3: Kabarnya baik-baik aja Mbak. Panasnya bukan kepalang Mbak.
0: Kenapa?
3: Panasnya panas terik Mbak.
0: Iya betul ya Mbak Mini. Mbak Mini, Mbak Yeni ya. Di sini juga lagi panas, cetar, membahana.
3: Ya. Lagunya Mbak.
0: Lagunya?
3: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Oke, buat siapa lagunya Mbak?
3: Yang tadi ada Bu Mini S, selamat siang. Kemudian untuk Bu Elinya juga, Mas Panu, untuk Mas Ramadan, untuk di Tokyo. Ya, spesialnya untuk Bang Kim. Apa kabar Bang Kim? Makasih lagunya kemarin, tapi baru sempat dibalas. Semoga sehat selalu Bang Kim. Sampai ketemu di Muncar nanti. Bye-bye.
0: Bye. Sampai jumpa Mbak Yeni ya. Oke, selamat sore yang mungkin baru saja bergabung bersama kami ya di Persatu RRI Singaraja, baru memonitor begitu ya. Baik di 97,9, 101,2, 106,2 MHz ya. AM 1080 kHz yang mendengarkan juga melalui audio streaming. Halo, selamat sore ya di rri.co.id dan juga barangkali mendengarkan kami melalui RRI digital ya. Oke, dan juga di TikTok yang sudah bergabung bersama RRI underscore Singaraja juga terima kasih ya. Saatnya sekarang kita ke lagu dulu karena udah tiga penelpon yang terisapa ya kan. Kita akan jeda dulu ya pendengar. Setelah ini kita kembali menuju sesi yang berikutnya. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik pendengar, kita sudah ada di sesi yang terakhir ya di acara Lopina Lagu Sore Pilihan Anda. Kita akan sapa kembali penelpon berikutnya ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mak Cantik.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Utukar
0: Seririt. Utukar di Seririt, ya baik. Utuh, mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Stinky ada di Tak Bisa.
0: Tak Bisa? Tak Bisa. Semoga ada nih ya.
1: Pokoknya lagunya Stinky deh ya.
0: Stinky, oke.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Semua fans yang belum kenal, salam kenal. Terus buat Pak Samong juga ya. Itu fans lama waktu ditakdir itu.
0: Wah iya.
1: Pokoknya buat semuanya deh ya. Baik yang gabung maupun yang enggak, pokoknya fans RRI semuanya salam kenal, salam kompak persahabatan. Semoga selalu bahagia dan salam sehat ya.
0: Baik, terima kasih
1: buat Mbak Cantik, selamat bertugas, makasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk Utukar yang ada di Seririt ya. Sudah bergabung juga. Oke, entar terus mau bacain WhatsApp yang sudah masuk ya. Tapi satu lagi terus mau sapa dulu, 24644, halo. Selamat sore. Iya, dengan siapa ini? Oke, Bu Yuda di Sangket. Iya, Ibu Yuda.
2: Madrid.
0: Mau dengerin lagunya siapa, Bu?
2: Lagunya Iwan Fals ya.
0: Iwan Fals yang mana?
2: Aja boleh.
0: Oke.
2: Salam dikit ya, Mbak.
0: Oke, silakan Ibu Yuda.
2: Nomor Utang.
0: Ada Utukar dari Seririt.
2: Iya. Salam kenal ya. Kemudian salam dikit Pak Bani, Pak Cip, Wiwi Darmada, Pak Sarah, Henry, Bu Eli, Ari, pokoknya semuanya ya.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Ibu Yuda di kawasan Sangket ya. Oke, satu lagi terus mau sapa ya. Halo, selamat sore, ada Pak Ketut. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo Pak Ketut.
3: Iya, selamat siang menjelang sore, Mbak.
0: Iya, Pak Ketut Kompi di kawasan mana nih, Pak?
3: Saya di Bubunan, Bu.
0: Oh, Bubunan. Salam kenal, nge.
3: Iya. Oke, nge salam kenal muali.
0: Oke, ya. Pak Ketut. Lagunya, coba tris list aja ya, siapa tuh bisa diputarin nanti. Lagunya apa, Pak Ketut?
3: Oke, mengikuti dari ngikut Mbak aja ya.
0: Oke,
3: salamnya untuk semuanya ya. Iya, semoga sehat dan selalu setia dengan RRI Ngaraja. Oke.
0: Terima kasih Pak Ketut Kompi ya di Bubunan niki. Oke, tetangganya Mbak Mini kah? Oke, karena sudah ada 3 penelpon yang terisapa, Tris mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Berikut ini, ay Bu Ari. Waduh Bu Ari, tumben gak bisa masuk ini ya. Gabung aja katanya buat grup asik-asik semua, terima kasih Anggi. Terus ada Dek Surya di Cempaga katanya ya. Sehat selalu buat Mbak Tris katanya, makasih nggih. Pak Dago mau kirim salam buat Bu Janura ya. Bunda siapa ini? Oh, Pipit ya. Terus laris manis jualannya katanya, Pak Dewantara juga ya dapat salam. Terus buat Pak siapa ini? Oh, Bu Resmi, Bu Desa Regini yang belum bisa masuk ya nih. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya kan. Ya, mudah-mudahan besok bisa ikutan nggih. Untuk Pak Grodek juga, selamat sore semuanya. Pokoknya semuanya terisapa digabung jadi satu aja ya semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua ya. Nah, kita masih ada menyisakan beberapa lagu yang sudah di request, kita akan putarkan ya. Dan tentunya sampai di sini Tris hadirkan acara Lopina Lagu Sore Pilihan Anda. Nanti setelah Lopina kita akan ikuti acara Asta Cita Berjaringan Pendengar dengan topik permainan tradisional yang akan dibawakan oleh

RRI Makassar, Semarang, Purwokerto, dan Nabire. Ya, kita dengarkan beberapa lagu berikut ini yang sudah di request ya. Selamat mendengarkan.

Yang mengaku kekasih itu, aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada

0: aja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Jakarta sore ini. 2 FM. Pro 1 Jakarta.
0: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Tenaga juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kan lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia, budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Mereka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal, bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama, adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
4: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
1: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal. Jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan emang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Dulu ya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi, balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak. Ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang gini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih sering ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim, tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas. atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi iya, memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita, yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, ah jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, iya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, ya. Untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya. Dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya, mendengar Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekadar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu

0: karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai, seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya, kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional, dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
0: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kok susah sih cari kerjaan? Udah naruh lamaran sana sini, gak ada panggilan juga.
1: Mau kerja di luar negeri gak?
0: Hah? Luar negeri? Serius?
1: Serius, gajinya gede loh.
0: Mau dong, caranya gimana? Gak ilegal kan?
1: Enggak, gampang caranya. Yang penting kamu siapin dulu duitnya. Jalur ini resmi kok, aman.
2: Gunakan jalur resmi untuk berangkat bekerja ke luar negeri yuk, agar terhindar dari jerat sindikat perdagangan manusia. Stop PMI ilegal.
3: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikutnya kita akan segera jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Adanya program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri, misalnya adanya penunjang alat tangkap.
2: Satu sisi kita harus terus berupaya bagaimana menjaga lingkungan kita, karena Bali itu tidak Bali Selatan saja.
3: Selamat sore. Momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Badan Gizi Nasional memberlakukan moratorium pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi baru. Dari Hamburg 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Peringat Lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi terkait momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Bali. Perlindungan zona pesisir, akses BBM bersubsidi, serta dukungan sarana keselamatan melaut dinilai menjadi kebutuhan utama untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian nelayan.
5: Peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk menyoroti perlindungan terhadap nelayan tradisional di Bali. Di tengah berkembangnya investasi di kawasan pesisir, nelayan berharap pemerintah memperkuat perlindungan terhadap ruang tambat perahu dan wilayah aktivitas melaut agar tidak tergerus oleh alih fungsi kawasan. Kejelasan zonasi pesisir dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain perlindungan ruang pesisir, nelayan juga berharap adanya kemudahan dalam mengakses BBM bersubsidi, bantuan alat tangkap serta peralatan navigasi guna mendukung keselamatan saat melaut. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perikanan tradisional di Bali. Kelompok nelayan Cipta Karya Inyoman Turut kepada RRI mengatakan, perlindungan terhadap nelayan tradisional harus menjadi perhatian agar mereka tetap memiliki ruang untuk bekerja di wilayah pesisir.
1: Perlu adanya program pemerintah yang berpihak kepada nelayan itu sendiri. Misalnya adanya penunjang alat tangkap dan alat navigasi untuk keselamatan nelayan itu sendiri, ya. Dan juga perlu adanya kebijakan pemerintah agar masyarakat, khususnya masyarakat nelayan kita, lebih mudah bisa mengakses BBM untuk melaut.
5: Lebih lanjut, Nyoman Turut menilai regenerasi nelayan juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian di samping peningkatan dukungan fasilitas bagi nelayan yang masih aktif melaut.
1: Kalau kita bilang generasi muda, ya minatnya sangat kurang. Kalau kita melihat nelayan kita ini kan kebanyakan orang-orang tua.
5: Perlindungan kawasan pesisir yang berpihak kepada nelayan tradisional disertai peningkatan akses terhadap sarana melaut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor perikanan rakyat di Bali. Sinergi antara pemerintah, organisasi nelayan, dan masyarakat pesisir menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
3: Tanggal 2 Juli diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional. Peringatan ini untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kekayaan maritim Indonesia.

Peringatan ini pertama kali ditetapkan dan dirayakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 2 Juli 1972, melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1972. Berikut adalah rangkuman sejarah, tujuan dan maknanya bagi Indonesia. Latar belakang dan sejarah. Pertama, potensi geografis. Gagasan ini lahir dari realitas bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan lebih dari 2/3 wilayahnya berupa perairan. Kedua, era Orde Baru. Pemerintah menyadari perlunya kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat mengenai potensi maritim yang sangat besar ini. Ketiga, dasar hukum. Diresmikannya hari ini sebagai momentum penting di sektor kemaritiman tertuang dalam Kepres nomor 5 tahun 1972. Tujuan dan makna peringatan. Pertama, kesadaran ekologis. Menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga ekosistem laut agar tetap lestari. Kedua, ekonomi dan kesejahteraan. Meningkatkan peran masyarakat pesisir, khususnya nelayan dalam pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Serta ketiga, budaya bahari. Merefleksikan dan membangkitkan kembali semangat kejayaan maritim Indonesia yang sudah mengakar sejak

0: Berikut suara masyarakat terkait meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam Hari Kelautan Nasional.
1: Nama saya Indira, saya asli Gianyar. Menurut saya, yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pelatihan, menata usaha, infrastruktur yang memadai, dan pengelolaan laut yang berkelanjutan.

0: melalui dukungan pemerintah dan kerjasama banyak pihak untuk menjaga lingkungan.
1: Nama saya Jessica, umur 20 tahun, asal Denpasar. Dengan menjamin ketersediaan bahan baku bagi para nelayan seperti bahan bakar perahu, speter kapal, dan tempat pelelangan ikan untuk para nelayan, maka

0: Pendengar, peringatan Hari Kelautan Nasional menjadi momentum untuk kembali menegaskan pentingnya menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan potensi sumber daya kelautan yang besar, pengelolaan yang berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan taraf hidup nelayan dan pelaku usaha kelautan. Lantas strategi apa yang dilakukan agar potensi kelautan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali IRI Nengah Bagus Sugiarto.
1: Baik Pak Kabid, bagaimana Pak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Bali serangkaian dengan Hari Kelautan Nasional hari ini Pak?
2: Perayaan Hari Kelautan Nasional ya, topiknya terkait dengan kesejahteraan masyarakat pesisir ya. Kalau di Bali kan kita mempunyai ruang laut kurang lebih 9.153 km persegi dari total cakupan luas 14.000 wilayah. 14.670 km persegi untuk cakupan wilayahnya, daratannya 5.500 ya. Jadi sekitar sebagian besar memiliki wilayah pesisir antara 9 kabupaten kota yang ada di Bali kecuali Bangli. Objek daripada masyarakat pesisir yang kami kelola di sini adalah ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang kaitannya ini adalah berdampingan dengan wisata bahari. Jadi dalam pemanfaatan potensi-potensi kelautan yang ada di Provinsi Bali, kita yang pertama memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya. Jadi perda 2 tahun 2023 yang merupakan integrasi dan harmonisasi antara daratan dengan ruang lautnya, perairan pesisirnya. Jadi itulah dasar kami untuk melakukan pengelolaan.
1: Kalau program-program dari pusat seperti apa Pak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kita?
2: Terkait dengan koordinasi dengan pusat, kita memiliki mengadopsi kebijakan ekonomi biru yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini ada 5 topik terkait dengan ekonomi biru. Yang pertama adalah melindungi laut dan sumber daya yang ada melalui pengembangan kawasan konservasi. Yang kedua adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Jadi yang ketiga, pengembangan budidaya perikanan. Nah, budidaya ikan di Bali bisa di wilayah pesisir, bisa juga di danau, bisa di daratan. Yang keempat adalah terkait dengan pengawasan dan pengamanan sumber daya kelautan dan perikanan. Ini secara rutin memang menjadi tugas pokok kita terhadap illegal fishing yang dikenal dengan IUU fishing, unregulated, unreported dan lain sebagainya, yang sehingga dapat mempengaruhi jumlah populasi ikan maupun produksi hasil tangkapan. Yang terakhir yang sedang digemakan baik oleh pusat maupun daerah adalah pengendalian sampah plastik di laut.
1: Kalau yang dibutuhkan nelayan kita di Bali saat ini seperti apa Pak di lapangan?
2: Kalau nelayan di Bali kan sebagian besar masih tradisional one day fishing ya. Bukan nelayan yang melaut sampai satu minggu, satu bulan dan lain sebagainya. Mungkin ada sebagian yang di Jemrane misalnya mereka sudah berupa pola usahanya sudah bagus. Ada sumber daya alam berupa ikan lemuru. Nah nelayan-nelayan kecil seperti yang menggunakan jukung, motor tempel, itu juga perlu kita optimalisasi karena sudah cukup lama ini kita tidak memberikan paket sarana seperti itu, jaring, terus jukung, karena ada sebagian beberapa prosen mungkin yang belum memiliki peralatan seperti itu. Kemudian yang penting di sini adalah pasca produksinya, karena menjadi fenomena yang antagonis ketika musim ikan, harganya akan sangat murah. Nah, itulah kita sangat bersyukur di sebagai salah satu proyek adalah Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Selayar Timur. Nah, ini bergeraknya proyek ini adalah dari hulu sampai hilir, jadi lengkap diberikan sarana, mudah-mudahan bisa dioptimalkan operasionalnya sehingga menjadi contoh nantinya untuk nelayan-nelayan pesisir. Jadi kegiatannya mulai dari hulu penangkapan, terus ada pabrik esnya, ada cool storage nanti di situ. Kemudian barangkali nanti akan meningkatkan nilai produksi dari nelayan itu sendiri.
1: Baik, terima kasih informasinya. Kepala Bidang Kelautan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inengah Bagus Sugiyarta.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Ya, pemerintah pusat menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya atau BSPS untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit pada tahun 2026. Tambahan kuota ini membuka peluang lebih besar bagi ribuan warga berpenghasilan rendah di Nusa Tenggara Barat untuk memperoleh rumah yang lebih layak huni. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut.
5: Pemerintah pusat resmi menambah kuota program bantuan stimulan rumah swadaya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi hampir 10.000 unit. Kepala Dinas PUPR PKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, penambahan kuota itu merupakan hasil pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait di Jakarta. Menurutnya, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan kuota apabila NTB mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program, mulai dari verifikasi data penerima hingga penyerapan anggaran.
4: Nambah alhamdulillah 10.000 BSPS dari 1 tahun 2025 itu 1.600-an. Sekarang ini menjadi 9,998 sekian lagu 10.000-an sebut. Sebut 10.000 sudah supaya gampang. Kalau dari sisi kalkulasi 600-an persen peningkatannya. Dia langsung disampaikan sama Pak Ara di situ. Jadi nanti akan tentu terdistribusi mana lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi dan divalidasi untuk dilakukan. Nah, mudah-mudahan lah. Tapi kalau misalnya kita siap dan kita menunjukkan kinerja, Pak Men PKP siap menambah.
5: Sementara itu, Menteri PKP Marwar Sirait saat ditemui di Mataram mengungkapkan, pemerintah menaikkan target nasional program bedah rumah tidak layak huni dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit di seluruh Indonesia. Peningkatan target tersebut merupakan arahan Presiden untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak.
6: Bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu 45.000, tahun ini menjadi 400.000. Naiknya besar sekali. Juga itu kita alokasikan bersama Pak Mendagri karena beliau juga adalah kepala badan pengelola perbatasan 15.000 di daerah perbatasan sehingga nanti diperbatasan contoh di Papua dengan Papua Nugini, Kalimantan Barat dengan Malaysia, Sulawesi Utara di ujung itu dengan Filipina itu bagaimana rumah-rumah rakyat kita itu direnovasi, diperbaiki, dibedah sehingga layak.
5: Di NTB, kuota ini diharapkan mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
0: Badan Gizi Nasional BGN memberlakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG baru di seluruh daerah. Di Buleleng, kepastian kuota pembangunan masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
7: Menunggu tindak lanjut untuk apakah nantinya diarahkan untuk pemetaan 6 SPG per kecamatan ini.
8: Badan Gizi Nasional BGN memperlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru. Di Kabupaten Buleleng, kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat, termasuk wacana pembatasan maksimal 6 SPPG di setiap kecamatan. Saat ini Kabupaten Buleleng yang memiliki 9 kecamatan telah memiliki 46 SPPG yang terverifikasi oleh BGN. Sebanyak 38 SPPG telah beroperasi, sedangkan 8 unit lainnya telah selesai dibangun dan tinggal menunggu operasional. Koordinator wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima keputusan final mengenai pembatasan jumlah SPPG di masing-masing kecamatan. Menurutnya seluruh proses pembangunan masih mengacu pada kebijakan dan sistem yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
7: Dalam pendataan itu yang kita kumpulkan memang nanti menunggu tindak lanjut untuk apakah nantinya diarahkan untuk pemetaan 6 SPG per kecamatan ini ataukah nantinya ada tindak lanjut mengenai pemetaan yang akan diadaptasi di masing-masing kecamatan itu, apakah 6, apakah harus 6, apakah karena kebutuhan kecamatan itu kan bisa lebih sedikit dari 6, juga ada saja kemungkinan seperti itu kita masih menunggu tindak lanjut.
8: Ia menjelaskan seluruh tahapan pembangunan dan pengembangan SPPG di daerah dilakukan berdasarkan status yang muncul pada portal resmi PGN. Daerah hanya menjalankan proses sesuai arahan sistem, mulai dari pemantauan hingga pelaksanaan survei lapangan apabila diminta oleh pusat.
7: Jadi untuk saat ini kami yang di Korwil ini hanya memantau lewat dari portal, sesuai dengan yang di portal ada pembangunan atau tidak, atau dalam pembangunan itu biasanya di portal kelihatan dia petunjuk, yaitu persiapan survei lapangan, apakah kita harus survei, nanti itu saja yang kami laksanakan ya Pak. Nah, jadi kita sesuai dengan petunjuk tersebut itu saja Pak.
8: Rusdianto menambahkan hingga saat ini belum ada instruksi resmi terkait penghentian permanen maupun pembatasan pembangunan SPPG baru di Kabupaten Buleleng, termasuk wacana pemanfaatan kantin sekolah sebagai alternatif pengganti pembangunan SPPG yang saat ini seluruhnya masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kemacetan di Bali dinilai dapat mengganggu kenyamanan wisatawan di Bali. Selain itu juga dapat mengancam daya saing Bali sebagai daerah pariwisata.
9: Tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan
10: kemacetan di Bali semakin mengkhawatirkan seiring melonjaknya jumlah kendaraan bermotor yang telah menembus 5,5 juta unit pada tahun 2025. Kondisi ini dinilai mulai mengganggu kenyamanan wisatawan dan mengancam daya saing pariwisata Pulau Dewata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor di Bali pada tahun 2025 mencapai 5.537.916 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.756.197 unit merupakan sepeda motor, sementara sisanya terdiri dari mobil penumpang, kendaraan barang, dan bus. Besarnya dominasi kendaraan roda 2 menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang berdampak pada semakin padatnya lalu lintas di berbagai kawasan, terutama jalur wisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Buleleng, Dewi Ketut Suwarti, mengatakan kemacetan yang terus terjadi bukan lagi sekedar persoalan transportasi, tetapi juga menjadi tantangan bagi industri pariwisata Bali yang mengandalkan kenyamanan dan kemudahan mobilitas wisatawan.
9: Satu sisi, kita harus terus berupaya bagaimana menjaga lingkungan kita. Karena Bali itu tidak Bali Selatan saja. Ada Bali Utara, ada Bali Timur, dan Bali Barat. Kalau Bali Utara masih lingkungannya asri, hijau, tidak ada kemacetan, tidak ada banjir. Bahkan saya sering berbicara, baik tingkat rakernas, acara-acara atau event-event tabletop, mengatakan bahwa Bali itu tidak Bali Selatan saja. Yeah. Tetapi ada Bali Utara, ada Bali Timur, dan ada Bali Barat. Nah, mestinya sekarang
10: Ia menilai pemerintah perlu menghadirkan langkah yang lebih terukur, mulai dari penguatan transportasi publik, pemerataan pembangunan destinasi wisata, hingga penataan lalu lintas yang lebih efektif. Menurutnya, penyelesaian kemacetan tidak hanya mengandalkan pelebaran jalan, karena pertumbuhan kendaraan jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
9: Tentu akan pendek, kan gitu. Nah, untuk itu, maka sempat saya mengatakan bahwa kalau di pariwisata, tentunya di Sabta Pesona itu kebersihan setelah keamanan dan ketertiban. Ya, kemudian juga kita harus menjaga bahwa sampah atau kebersihan itu untuk di pariwisata adalah hal yang paling penting.
10: Pelaku pariwisata berharap persoalan kemacetan menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Bali. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilebanti, Kabupaten Lombok Tengah masih terus bergulir. Hingga kini, penyidik Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Lombok Tengah masih menunggu hasil audit dari Inspektorat. Hasil ini akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara tersebut. Maya Oktareva melaporkan.
11: audit dengan inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut.
12: Polres Lombok Tengah memastikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Desa Bilobanti masih terus berlanjut. Saat ini penyidik Satreskrim masih menunggu hasil audit dari inspektorat sebagai bagian dari proses pembuktian perkara. Kasatreskrim Polres Lombok Tengah AKP Punguan Hutahian mengatakan, proses penanganan perkara korupsi memang membutuhkan waktu karena harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemeriksaan sanksi hingga perhitungan kerugian negara. Karena itu penyidik tidak bisa terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses selesai.
11: Sekarang lagi berjalan dan sekarang dari pemenuhan proses P19 dari kejaksaan. Kita sudah laksanakan ekspos, tinggal kita proses pemenuhannya. Ada beberapa upaya pemeriksaan dan audit yang harus kami laksanakan. Ya, itu yang sedang kita proses dalam penanganan kasus korupsi juga adalah perhitungan kerugian negara. Sementara kan yang berwenang melaksanakan adalah BPKP atau BPK. Penanganannya ini kan dalam pelaksanaan audit atau perhitungan kerugian negara ini kita harus mengikuti antrian. Karena satu kantor melaksanakan untuk satu provinsi NTB. Baik ada dari Polda maupun dari Kejaksaan.
12: Selain kasus Bilobanti, Satreskrim Polres Lombok Tengah juga masih menangani perkara dugaan korupsi lain yang telah naik ke tahap penyidikan. Berkas perkara tersebut pun telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, namun masih harus dilengkapi sesuai petunjuk Jaksa sebelum dapat dinyatakan lengkap. Ia pun menegaskan lamanya penanganan perkara korupsi bukan disebabkan rendahnya kinerja penyidik, lain karena setiap perkara harus memenuhi seluruh prosedur hukum, termasuk proses audit kerugian negara yang menjadi syarat penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
11: Yang Bilobanti kan sudah kita laksanakan audit dengan inspektorat dan dari inspektorat sedang melaksanakan audit tersebut, tinggal menunggu jawaban dari inspektorat. Jumlahnya harus saya ambil datanya karena kami tidak akan tidak hafal, karena dalam perkara korupsi kan jumlah saksi lebih dari 10, bukan kayak perkara pidana umum. Nanti kalau saya sampaikan statement yang salah, nanti ini jadi jurisprudensi, saya jadi tidak profesional. Lebih bagus saya melihat berkasnya baru saya sampaikan.
12: Dijelaskan lebih lanjut bahwa audit menjadi salah satu tahapan penting sebelum penyidik dapat menentukan langkah hukum selanjutnya. Menurutnya hasil audit akan menjadi dasar dalam menilai ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah perkara.

0: Olahraga dilaporkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan technical handbook THB untuk Porprov Bali 2027. THB tersebut harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis.
1: Menyepakati yaitu cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali dan KONI Buleleng mempercepat penyusunan Technical Handbook THB untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. THB ditargetkan rampung 8 bulan sebelum gelaran acara untuk memastikan seluruh cabang olahraga memiliki kepastian regulasi. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu. Dikatakan THB harus disusun sedini mungkin untuk menghindari berbagai kendala teknis. Selain itu, dengan kepastian THB akan mempermudah kontingen kabupaten kota dalam mengambil keputusan selama masa persiapan Porprov.
1: Lebih sedini mungkin, terutama juga satu hal yang saya ditambahkan masalah technical handbook. Jadi saat ini kita sedang proses penyusunan sehingga nanti tidak ada terkendala seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya pada keputusan tiba-tiba, sehingga para user kita masing-masing KONI Kabupaten Kota itu nggak kelabakan mereka.
2: Ketut Jagresunu menilai kesiapan tuan rumah Buleleng untuk menggelar Porprov Bali mencapai 99%. Komunikasi dan koordinasi secara intens terus dilakukan, termasuk nantinya tim dari KONI Bali akan bersiap melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Bumi Panji Sakti Buleleng.
1: Sudah menyatakan siap dan sangat siap, baik dari sisi anggaran, dari legalitas, sudah itu venue-venue mereka itu saya rasa 99% sudah menyiapkan diri.
2: Disinggung soal dukungan anggaran, Ketut Jagresunu belum memastikan angka dan nominal dana yang dikucurkan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pelaksanaan multi-event bergengsi 2 tahunan tersebut. Meski demikian, baik Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng telah berkomitmen memberikan support maksimal untuk menyukseskan gelaran Porprov Bali 2027 mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Momentum Hari Kelautan Nasional menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Badan Gizi Nasional memperlakukan moratorium pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi baru. Wakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Ninyoman Kasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Pro 1. Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 nyantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pedanan adalah bale untuk medana-dana atau tempat untuk menempatkan isi bumi. Simbolisasi Wadanugraha berupa keselamatan dan kesejahteraan dari ide betara atau ide Sang Hyang Widiwasa kepada umat. Tempat pedanan biasanya dibuat dari pohon pinang yang dibentuk sedemikian rupa dan di sebelahnya dibuat sanggar tawang beruang tiga. Bale pedanan dibuat pada tingkatan upacara yang utama, seperti upacara mepedudusan agung di Pura Trikayangan, Pura Besake, dan Pura Hayangan lainnya. Adapun yang dipuja atau dimohonkan di bale pedanan adalah ide Betara Brahma dan Betara Siwa atau Ista Dewata. Isi bale pedanan adalah isi bumi, seperti alat-alat pertukangan, isin gedong, pakaian, perhiasan, emas atau permata, dan bale pedanan ditempatkan di Nista Mandala menghadap keluar.

0: Sampunan laling nggih. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya, berbicara tentang makanan tradisional Bali itu banyak sekali jenisnya pendengar ya. Nah, salah satunya yang berasal dari Kabupaten Tabanan Bali adalah entil, yang sekilas bentuknya itu mirip lontong ya, namun memiliki tekstur yang lebih kenyal dan gurih. Nah, entil ini pendengar terbuat dari adonan beras yang terkadang dicampur beras merah dan kemudian dibungkus menggunakan daun kalingidi atau tenglidi yang disajikan dengan kuah santan begitu ya, serta juga dilengkapi dengan urap sayur dan juga sambal embe. Dan sampai saat ini ternyata belum diketemukan bukti pertama kali entil dibuat dan digunakan. Tapi secara etimologis, entil berasal dari kata buntil atau buntilan yang memiliki arti barang bawaan atau bekal. Nah, hal inilah mengidentifikasikan bahwa semenjak entil sudah menjadi makanan yang digunakan sebagai buntilan atau bekal dalam perjalanan sejak dahulu kala. Jadi sifatnya yang relatif awet memungkinkan entil dibawa sebagai bekal ketika masyarakat di sekitar lereng Gunung Batu Karu melakukan perjalanan jauh untuk merabas hutan ataupun membawa hasil bumi menuju pusat-pusat kerajaan. Nah, pendengar, buntil maupun entil merupakan salah satu bentuk pengawetan makanan dengan proses perebusan dalam waktu yang lama sehingga bisa memiliki daya tahan yang cukup lama. Nah, samping itu, proses pembuatan dan juga bahan-bahan entil menggunakan bahan-bahan yang bersifat sederhana dan tersedia seperti beras lokal, kemudian daun kalingidi, tali bambu yang tersedia di lingkungan sekitar. Sebagai makanan estetika berkaitan dengan proses pembungkusan entil sehingga bisa menarik minat pembeli ya, karena kalau dilihat dari bentuknya ya, entil itu yang bentuknya dan juga ada seni kreativitas begitu ya dalam entil yang berubah dari waktu ke waktu dan menu serta penyajiannya ya, dari mungkin untuk Anda yang pernah ya mencoba entil dulu dan sekarang mungkin sudah ada beberapa perbedaan begitu ya, bagaimana cara menyajikannya dan juga makanan pelengkapnya begitu. Kalau dahulu mungkin menu pendamping entil masih sederhana begitu ya, tapi kalau sekarang pendamping entil lebih bervariasi dan menggugah selera. Ketika entil disajikan di restoran atau hotel, maka kreativitas penyajiannya lebih rapi, kemudian juga pastinya menggunakan bahan-bahan pilihan ya, serta dinikmati oleh segelintir orang. Nah, pendengar, makna pelestarian entil juga bisa disebut sebagai kebertahanan pohon kalingidi ya, pohon bambu, kemudian beras lokal yang menjadikannya entil ini sebagai isu pelestarian alam juga. Nah, jika tanaman tersebut punah, maka tentunya makanan tradisional ini ya, itu entil juga akan ikut punah ya. Jadi keberadaan pohon kalingidi ini menjadi semakin penting seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat ya dalam mengkonsumsi makanan tradisional ini.

Jika Anda berjalan-jalan di Bali, pernahkah memperhatikan pohon-pohon besar yang terbungkus dengan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih? Kira-kira kenapa ya dibungkus dengan kain seperti itu? Jadi, dalam masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, kain bermotif kotak-kotak dengan warna hitam dan putih ini disebut dengan kain poleng. Layaknya unsur yin dan yang, kain poleng pun memiliki makna yang serupa, di mana menyimpulkan dua unsur bermakna kehidupan yang seimbang, layaknya ada kebaikan dan keburukan, siang dan malam, atas bawah, dan lainnya. Banyak masyarakat Bali yang meyakini pohon-pohon yang diikat dengan kain poleng ini merupakan tempat yang angker, sehingga diberikan tanda berupa kain poleng. Pada objek tersebut ada para buta atau penunggu, kesakralan objek tersebut akan dijaga oleh masyarakat setempat dengan pemberian banten atau sesajen. Selain itu, juga dipercaya bahwa

kain poleng yang dililitkan pada pohon ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan pohon yang telah memberikan banyak manfaat seperti oksigen, sumber makanan bagi manusia ataupun para hewan, serta nikmat manfaat lainnya. Dengan melilitkan kain poleng di tubuh pohon, ini sama halnya untuk menjaga alam, terutama pohon-pohon, untuk terlepas dari penebangan. Tak hanya dililitkan pada pohon, tetapi juga pada patung-patung. Dengan begitu, patung tidak dihancurkan atau dipindahkan. Apabila filosofi kain poleng ini diaplikasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan, maka keseimbangan, keharmonisan yang dituju akan tercapai dan dirasakan dalam hidup.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Kak, tau gak? Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
0: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
1: Untung aku langsung pergi itu tadi.
0: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dengar Prosatu RRI Singaraja, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara mimbar agama Kristen dengan topik menyembah dalam roh bersama Pendeta Edi Paranta.

puji Tuhan, haleluya. Selamat berjumpa kembali para pendengar setia acara ini, acara Mimbar Agama Kristen yang selalu disiarkan dari udara RRI Pro 1 Singaraja. Pada setiap hari Kamis jam 19.30 WITA, kita bertemu kembali dalam acara ini. Bagaimana kabarnya semua? Saya selalu berdoa kita semua dalam pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan kita, Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita siapkan hati kita kembali untuk bertemu, membaca dan merenungkan firman Tuhan kembali malam hari ini. Dan siapkan tanah hati kita yang paling baik untuk menjadi tempat taburan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang Maha Baik. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menghantar kami boleh bertemu kembali di udara RRI Pro 1 Singaraja pada malam hari ini, untuk kami bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya membimbing kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar membaca dan merenungkannya, tapi lebih daripada itu menjadi rema dalam setiap hati kami, hidup kami, menggerakkan kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang ada di ruang studio, para pendengar setia acara ini di rumah mereka masing-masing, juga alat-alat yang kami pakai di ruang studio malam hari ini. Tuhan, berkati Pak Edi yang mengoperate acara ini melalui alat-alat yang ada di studio. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan mengangkat satu topik yang ini sangat penting, karena kalau kita bicara tentang penyembahan, maka itu juga adalah salah satu bagian dari nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, menyembah dalam roh. Seperti apa menyembah dalam roh itu, dan apa esensi-esensi daripada menyembah dalam roh itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, saya mengajak kita membuka Alkitab kita masing-masing. Silakan ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara, entahkah itu Alkitab manual atau Alkitab elektronik. Mari kita baca bersama-sama. Yang saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan malam hari ini dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 dan 24. Mari baca bersama-sama firman Tuhan. Saya akan membacakannya dari ruang studio. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, baca di Alkitab saudara masing-masing. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23 dan 24 dengan topik firman Tuhan, menyembah dalam roh. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Baik, menyembah dalam roh. Kenapa disebut demikian, saudara? Di sini Tuhan Yesus coba menegaskan kepada kita bahwa penyembah sejati tidak lagi terikat pada tempat. Ya, ingat ini ya. Penyembah sejati itu tidak lagi terikat pada tempat. Maksudnya begini, kalau kita mau menyembah Tuhan, tidak lagi kita harus masuk dalam bait Allah, bait suci yang seperti zaman kita sekarang, masuk ke gereja atau masuk ke dalam ruang doa. Tetapi menyembah itu bisa kita lakukan dimanapun tanpa terikat oleh tempat. Saudara melakukan perjalanan, saudara lagi bekerja, dan banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Di situ kita bisa menyembah Tuhan. Artinya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada satu relasi yang hidup yang bisa kita bangun melalui penyembahan kita. Dan firman Tuhan tadi katakan, Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang demikian, yang datang dengan hati yang benar.
Sekali lagi saya ulang pernyataan ini, Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian, yang datang dengan hati yang benar. Jadi penyembahan itu bicara juga tentang kebenaran, hati yang benar, bukan hanya sekedar kerinduan, tetapi hati yang benar, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang benar itu bicara tentang kehidupan yang kita yang benar di hadapan Tuhan. Ya, saat itulah kita bisa menyembah Tuhan dalam hidup ini. Nah, kalau kita bicara tentang menyembah dalam roh, Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24 tadi menegaskan kepada kita, dan apa yang nats ini atau ayat ini tekankan tentang penyembahan dalam roh itu sendiri. Apa yang Injil Yohanes 4 ayat 23 dan 24 tadi tekankan kepada kita tentang penyembahan dalam roh. Mari kita akan belajar bersama-sama. Kita akan melihat beberapa hal tentang apa yang ditekankan Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24 tadi tentang penyembahan. Kita mulai dengan hal yang pertama. Penyembahan dalam roh itu berbicara tentang inisiatif Allah, itu yang pertama ya. Inisiatif Allah dalam mencari penyembah. Ya. Jadi yang pertama yang kita bisa pelajari tentang menyembah dalam roh artinya adalah bahwa Allah sedang punya inisiatif untuk mencari penyembah, orang yang menyembah Dia. Ayat yang ke-23 tadi katakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki, perhatikan kata, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini adalah inisiatif Allah untuk mencari para penyembah, orang yang mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab tadi dikatakan Bapa menghendaki, sangat menginginkan penyembah-penyembah yang demikian. Kenapa demikian, saudara? Allah sangat menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, karena penyembahan yang sejati itu dimulai bukan dari manusia. Perhatikan ya, penyembahan yang sejati itu bukan dimulai dari manusia, melainkan dari Allah yang telah terlebih dahulu mencari dan memanggil manusia. Artinya begini, penyembahan itu bukan inisiatif kita, saudara. Ya, bukan inisiatif kita manusia, tetapi penyembahan itu adalah Allah yang sudah terlebih dahulu mencari dan memanggil kita manusia untuk menyembah Dia. Ini menunjukkan bahwa relasi dengan Allah adalah anugerah. Perhatikan ini ya, relasi dengan Allah itu adalah anugerah. Saya selalu membahasakan kata anugerah itu adalah sesuatu yang tidak layak saya terima, tetapi Tuhan yang melayakkan. Jadi artinya kalau kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka itu berarti satu anugerah bagi kita. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita untuk berrelasi dengan Dia. Sekali lagi, bukan hasil usaha manusia semata. Ya. Sekali lagi saya ulang perkataan ini, bukan hasil usaha manusia semata. Karena Allah tidak sekedar menerima penyembah, ya, tetapi Dia aktif mencari hati yang tertuju kepada-Nya. Nah, inilah inti daripada penyembahan itu sendiri, tolak, saudara. Inisiatif tentang Allah mencari penyembah itu, bahwa Allah tidak sekedar menerima penyembah, tetapi Dia aktif mencari hati yang tertuju kepada-Nya, hati yang sungguh-sungguh mau mencari Dia, mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi betapa indahnya, saudara, kalau hidup kita itu bisa diberikan kesempatan untuk berelasi dengan Tuhan di dalam penyembahan kita. Itu yang pertama. Kalau kita mau bicara tentang menyembah dalam roh, yang pertama yang ditekankan Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24 tadi, yang pertama bahwa itu adalah inisiatif Allah dalam mencari para penyembah, saudara dan saya, yang mau punya hati, yang mau membangun relasi dengan Tuhan untuk menyembah Dia sebagai Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Yang kedua,
apa yang ditekankan Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24 tadi tentang menyembah dalam roh? Kalau yang pertama tadi itu adalah inisiatif Allah dalam mencari penyembah. Yang kedua, perhatikan ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang kedua yang kita bisa pelajari, yang ditekankan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23-24 tadi, yang kedua adalah natur dari penyembahan itu sendiri. Natur dari penyembahan sejati itu adalah roh dan kebenaran. Ayat 24 tadi mengatakan di sana, natur dari penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati adalah roh dan kebenaran. Kenapa disebut demikian? Menyembah dalam roh itu berarti begini: datang kepada Tuhan dengan hati yang hidup, tulus, dan dipimpin oleh Tuhan. Itu penyembahan yang sejati, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh, datang dengan hati yang hidup, dengan hati yang tulus, tidak ada bengkoknya, saudara, ya, tidak ada embel-embelnya, dan hati itu sendiri dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Lalu, menyembah dalam kebenaran itu artinya begini, sesuai dengan firman Tuhan. Kita menyembah Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar emosi atau tradisi. Ya, banyak gereja menerapkan, ya, kalau saya bisa katakan hanya tradisi saja. Ya. Yang didorong oleh emosi dan tradisi menyembah Tuhan. Tetapi itu bukan penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan dalam kebenaran artinya dia harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Melenceng dari kebenaran firman Tuhan itu bukan lagi penyembahan yang sejati, tetapi penyembahan yang diatur oleh emosi, tradisi, dan apa ya, kalau bisa saya katakan kebiasaan gereja. Jangan seperti itu. Nah, dua hal ini, penyembahan dalam roh dan penyembahan dalam menyembah dalam kebenaran, itu harus punya keseimbangan. Dan kalau keseimbangan ini ada, maka itu bisa menjaga penyembahan kita tetap otentik, ya. Tidak dingin secara doktrin dan tidak liar secara emosional, ya. Kadang banyak penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh gereja-gereja akhir zaman ini justru bukan mencapai tujuan ini, saudara, ya. Tetapi justru menjadi batu sandungan karena hanya didorong oleh doktrin, ya, hanya didorong oleh emosi semata, sehingga orang tidak mendapatkan esensi dari penyembahan itu sendiri. Tetapi kalau kita menyembah dalam roh dan kita juga menyembah dalam kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman,

implikasi daripada penyembahan itu sendiri. Implikasinya apa? Ada transformasi di sana, bukan sekedar liturgi. Inilah hal yang ketiga yang coba ditekankan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24 tadi. Ada implikasinya di sana. Implikasinya apa? Transformasi dan bukan sekedar liturgi. Perhatikan ayat yang ke-24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya garis bawahi kata Allah itu roh. Inilah yang saya sebutkan tadi implikasinya. Transformasi bukan sekedar liturgi. Artinya begini, saudara, penyembahan sejati itu akan menghasilkan perubahan hidup, bukan hanya aktivitas ibadah. Banyak orang pergi ibadah, tapi setelah keluar dari gereja, hidupnya akan kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Minum mabuk, judi, ya, hidup dalam perzinahan, hidup dalam dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu bukan transformasi namanya, itu bukan perubahan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam penyembahan yang sejati, itu akan menghasilkan perubahan hidup, bukan hanya aktivitas ibadah. Kita boleh beribadah, itu bagus, ya. Tetapi jangan juga melakukan ibadah hanya karena kita tidak mau dikatakan orang yang tidak punya agama. Gak apa-apalah ke gereja hari Minggu. Jangan sampai tetangga saya bilang, ini orang Kristen apa bukan sih? Nah, saudara, jangan itu sampai terjadi dalam hidup kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, Allah itu adalah roh. Ya, dan karena Allah yang adalah roh, dia menginginkan penyembahan yang menyentuh seluruh kehidupan kita. Bukan hanya momen atau ritual gerejawi, saudara. Ritual gereja kita. Karena kalau kita hanya terpaku pada hal yang seperti itu, maka tidak akan pernah ada transformasi terjadi, perubahan terjadi dalam hidup kita. Karena ibadat yang sejati itu dari hidup yang diubah. Hidup yang diubah setiap hari. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam komunitas kita, dalam tutur bahasa kita, dalam sepak terjang kita, dalam kita mengambil keputusan, dan seluruh aspek kehidupan kita. Itu adalah ibadah yang sejati, yang diubahkan, yang harus selalu terjadi setiap hari. Nah, kalau ini terjadi, kita menyembah, maka implikasinya adalah bahwa transformasi, perubahan hidup terjadi dan bukan hanya sekedar liturgi. Jangan jadi orang Kristen yang hanya sekedar melakukan upacara liturgi, saudara. Tetapi lebih daripada itu, mari kita mohon supaya ibadah yang kita lakukan sejalan dengan penyembahan yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan di hadapan hadirat Tuhan, itu akan mengejarkan transformasi yang akan merubah seluruh aspek kehidupan kita, sehingga bukan saja secara pribadi kita yang merasakan perubahan itu dan membawa manfaat bagi kehidupan kita, tetapi lebih daripada itu juga bisa mempengaruhi dan memberkati orang yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah yang disebut dengan menyembah dalam roh. Kiranya tiga hal ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya menyembah dalam roh itu harus selalu terjadi dalam hidup kita, karena Allah selalu mencari penyembah-penyembah yang mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan penyembahan sejati itu adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu yang ketiga tadi, menyembah dalam roh dan kebenaran menghasilkan satu transformasi, implikasinya mengerjakan transformasi bukan hanya sekedar liturgi gereja. Nah, kiranya kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran, sehingga setiap saat Tuhan selalu mendapati hidup saudara dan saya menjadi orang-orang yang menyenangkan akan hati Tuhan. Saya sudahi firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang maha baik, terpujilah namamu. Terima kasih buat kehadiran firmanmu yang menuntun kami pada malam hari ini, untuk kami belajar selalu menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, tolong kerjakan hal-hal yang sudah kami terima melalui firmanmu pada malam hari ini, terlebih transformasi untuk kehidupan kami, perubahan hidup yang baik
itu mengalir dari hidup kami yang selalu mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu lebih jauh menerangkan kebenaran firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan malam hari ini. Berkati para pendengar setia acara ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan, tolong berkati dalam segala pergumulan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang dalam peperangan iman beri

Dan kemenangan yang menemui jalan buntu, Tuhan bukakan jalan yang bergumul buat pekerjaan, rumah tangga, usaha, bisnis, juga yang bergumul dengan masalah keuangan mereka. Allah Yehova Jireh mencukupkan semua kebutuhan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk RRI Singaraja, bagi kemuliaan-Mu, berkati pimpinan, staf, karyawan, secara khusus saudara-saudara kami yang ada di RRI Pro 1 Singaraja ini, baik Pak Edi, Mbok Pipit Tuhan, Ibu Novi, Mbok Heni, Mbok Iren Tuhan, Pak Dias, semua saudara-saudara kami yang ada di Pro 1 ini Tuhan, berkati mereka dalam hidup pribadi, lepas pribadi, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua. Bangsa dan negara kami pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Percaya bahwa Tuhan yang memberkati bangsa ini, pemimpinnya Tuhan berkati, dari presiden sampai kepada pejabat-pejabat daerah di pelosok sekalipun Tuhan berkati. Kami mau selalu katakan shalom buat Indonesia, damai sejahtera buat Indonesia, pemulihan buat Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sampai berjumpa minggu depan. Kiranya kita tetap hidup dalam penyembahan roh dan kebenaran, dan lihatlah bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Beberapa lagu penyembahan saya akan putarkan untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan

0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Hormat senjata.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan pendatangan dan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
3: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pembangunan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
2: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan, Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
4: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
2: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
5: Balasan Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
2: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
6: Demikian paparan dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon
7: pemerintah maaf.
6: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI, Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Dapat Sofian.

Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian SDM

0: meningkatkan kesiapan operasi sistem serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
1: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
0: Sesuai Perpres nomor

0: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW jadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
0: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
3: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi instansi terlapor.
4: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
6: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
4: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
6: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
4: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mentas semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk mengubah laporan hasil penilaian ombudsman.
4: Saudara saksi, jadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari HP, dari tadi lah ya KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
7: Tidak ada.
5: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025 Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik jelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
8: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
7: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
9: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersama ya. Sama-sama kita berdoa. Kita berdoa saja ya.
7: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme terima uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sharif melaporkan.
10: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami mohon kepada Komisi 7.
11: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraf Kota Bekasi, Siska Ayofi menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
10: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk 1. Membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. 2. Kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
11: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
12: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah yang salah bu.

0: Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
1: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
0: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Elvita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kreatif.
4: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
5: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini bahkan pertemuan kita di luar Sulawesi Selatan.

0: Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas INRI Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, so kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
0: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin cintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem. Berikut laporan Karisma Rizky.
3: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
4: Karena persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
5: De campo hizo fast que todos estén preparados.
3: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi pada grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
6: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
7: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
3: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic.

bersama 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Pro 1, masih bersama ini di Singaraja malam ini. Dan kini kita di segmennya Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Sudah ini siapin satu informasi untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, komunitas lokal ini adalah garda terdepan dalam menjaga warisan budaya. Mereka berperan sebagai agen transmisi tradisi, mempromosikan kearifan lokal melalui festival dan menguatkan identitas masyarakat. Jadi keterlibatan aktif dari komunitas dan masyarakat ini sangat penting ya untuk mencegah terkikisnya nilai-nilai luhur oleh modernisasi. Ada juga beberapa peran strategis komunitas dan juga masyarakat dalam pelestarian budaya mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu ada transmisi pengetahuan, kemudian pengembangan ekonomi kreatif, serta pemanfaatan teknologi. Jadi keberhasilan pelestarian ini memerlukan dukungan kolektif guna mempertahankan identitas di tengah dinamika zaman.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3-mu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil, dan lain-lain.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan,
3: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
4: Satu RRI Singaraja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Thumbnail video menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti drama radio mini dengan judul Akar di Tanah Selatan, produksi RRI Merauke.
3: Aduh sayang nih, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
4: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
3: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
5: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
6: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
7: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
5: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101. Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
1: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
0: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
2: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah, tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan

0: Om Swastiastu, Rahayeng Wengi, Sematawan Prosatu, RRI Singaraja, Ring di Jemantem Negena, Kantor Niki Sarangga Eni, Sane Mangkin, Ring Acara Jebak, Jejak Balik Ini, Durusang Niki, Sematawan Sane Arse, Jagi Nunas Tembang, Utawi Megatra, Dados, Niki, Ring 24644, Utawi, Ring 0811-399-9790. Engi Sematawan, Mina, Sampun Wentan Niki, Sematawan Sane Jagi Nyaringin, Ring Wengi Mangkin, Tiang Sangredumun, Ring 24644, Pat Om Swastiastu inggih metilar niki nggih. Minam suwi niki nyantos. Aingge wawanin malih niki semanten di tiang sareng sami sane arse jagi nyarengin acara jebak kenten niki sane meladona sembang utawi megatra dados pisan niki nggih. Om Swastiastu rahayeng wengi jebak.
1: Halo.
0: Aingge.
1: Rahayeng wengi jebak.
0: Rahayeng wengi muali Mbok Yeni.
1: Teman-teman,
0: napi tembangnya nih?
1: Tembangnya tembok api.
0: Tembok api.
1: Dari yang sema.
0: Inge, tiang rara dumun bukan termajering sira.
1: Macam yang beli widi di Tokyo.
0: Mm-hmm.
1: Beli tawan di tembok. Batut lacur, hujan nura, bu resmi, rahat yang wingi kemanten, bu ari BPT, macam ramya samian pen.
0: Mm-hmm. Inggi susumu niki menapi niki mau ini pulsa telas napi sinyal niki tanpa c. Inggi susumu sana utama sampun niki nunas tembang ye. Jantos niki mana jebos aja gak terang tiang. Inggi kesang remali Om Swastiastu rahayeng wengi jebak.
2: Rahayeng wengi wali di
0: bangkai. Inggi sarang sira niki titiang. Sarang sira bapak.
2: Papa lima.
0: Oh, Papa Dimas pernah pigatre.
2: Ing adanya sebentar.
0: Inggi, suwe niki ten nyarengin Papa Dimas nge.
2: Wow, ketemu niki HP jauh di Go Black Samlungan Gunung.
0: Oh, men terus wenten sane manggihin.
2: Wenten manggihin olah rada nung waliang.
0: Mimi, ampun becik bisa niki nge, ampun waliang nge.
2: Itu mau nanti aku punya suwe dan nyareng.
0: Oke, entan. Nggih. Oke, entan. Nggih. Kan ampun sering nih ke Kaukin sareng Mo Eni kijeni ke Papa Dimas, kenten. Ayo nggih, tembangnya ini napi Papa Dimas mangkin.
2: Tembangnya ini Kasakisi ya, Dan.
0: Kasakisi Yanse nggih.
2: Dan. Kira.
0: Oh, Yan Yudi.
2: Yan Yudi.
0: Nggih, jantos.
2: Sani wau Mbak Yeni nge.
0: Nge, ya benar nih Mbak Yeni wau.
2: Ini pulsa ini ulung menang alat cengkeh ragani itu ulung pulsa.
0: Nge.
2: Mbak Yeni wentan Rike yang timur nih Pak Jiro yang timur.
0: Ring timur wentan beli tawan, wentan Pak Inggris, Pak Jiro Maliarse.
2: Maliarse ring Tokyo nge Pak.
0: Pak Madewidi.
2: Di Wenchan Wendy Talas
0: samiring
2: perang itu
0: ingat
2: kita samian sama main ini
0: ingge
2: inggih karena kami kita nih taman kota di hari selatan ini
0: ingge
2: salam sejahtera buat kita semua
0: astenggar ya
2: majang main ini
0: ingge
2: tempat di talan kos ini
0: ingge
2: tempat yang kapri tempat miragi
0: ingge. Inggi, sesama wali Papa Dimas sering undangan panji sesama dah sama nyarengin niki kocap ical nih ke hapinya ningge. Wow niki kepangge kentan wali yang sarang sani. Napi menemukan kentan niki wah sesama niki ingge. Inggi sematan kesanggar wali niki Om Swastiastu rahayongi jeba.
3: Om Swastiastu rahayongi jeba jejak balik ini.
0: Inggi, niki beli tawan ge.
3: Inggi, pas ketemu ini.
0: Inge, napi nakin tembangnya ni beli tawan.
3: Gatlek enak nih.
0: Inge beci. Inge.
3: Tiang tembang ni,
0: napi.
3: Sani Yanmus ni tu entah.
0: Yanmus sani napi.
3: Sani sayang sarang Nia Prasetyasari ni kenapa?
0: Ianmu sarang Nia Prasetya Saringge Malay jebos coba tiang rarah domonik ingge. Lurus enggak terus domonik.
3: Oh Mbok Yeni ring tiga wase nggih. Sukses semua Bu Yeni taler. Oh Bapak Dimas ndan.
0: Nggih, wow Bapak Dimas nggih.
3: Nggih Rajang Bapak Dimas. Pak Inggris nggih. Pak Jero Maliarse tijekule.
0: Heeh.
3: Terus Pak Banu, Pak Cip, ya, Mas Alpian juga, Pak Nyemando Antara, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Manda, Pak Madewi di Tokyo, sami-sami yang pun ya. Dibungkus jadi satu niki. Desa Radini Malaysia niki. Suk semua mbok ini tembang ni wenten.
0: Nggih, wenten jantos nggih.
3: Nggih, suk semua pembangan mbok ini.
0: Nggih.
3: Yang pamit.
0: Inggih, sesuma niki beli tawan sarwita ri gudang tembok susumedat niki nggih sampun nyarengin rahaja unya terang tiang. Aingge niki Om Sosiastu Mbak penyiar tiang Gusti Aji Surya ring tinge-tinge nuna sembang beli nengah sedurung ni sesuma. Aingge sesuma niki Bapak Gusti ring tinge-tinge doh bisa niki nggih ini tembang. Kanggiang dumun niki jangkepin kenten niki nggih. Sobatan ditia sarasami sane mangke piragi dumun tiga tembang wenten dian se tembok api yan yudi kasaki si talarian mus sayang tareng Nia Prasetya sar Nia Prasetya nggih ada sami niki tembang sane ke arse penyanyiane yan yan kenten niki triple yan kenten nggih ayo durus piragi sarang-sarang.

0: weekend loh.
1: Nih tinggalin karbanten tiangi belengkap sekancan buah ane janjan ke belitian. Nih anggur barak impor. Nih juo kuning impor masih beli. Pangcegek terbunga banten tiangi beli.
0: Saje bunga nanging yen beli adenan nganggo buah lokal dogen loh.
1: Napa tuh?
0: Hargane mudah. Asane masih manis. Sing kalah deken buah impuri.
1: De lebihan omong beli.
0: Nah, jani beli metakon nah.
1: Apa ketakon yang?
0: Mendije man pipis anggo beli buah-buahan impor ini.
1: Yang lu nganggo beli.
0: Nene dayanin sube. Eh, loh, sing dadi nganggo karbanten. Apa buwe nanggo meyadnya? Maturan semampu nih, ento nih penting.
1: Man, yen beli nganggo rokok, adi-dadi.
0: Ada, sing bisa ngomong bebane.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Oke, sementara Pro 1 RRI Singar aja malih nih kengge GNI Sangre Dumon Sani Arse jadi nyaringin ring 24644 sampun wenta niki Om Swastiastu Rahajeng Wengi Jebak.
1: Halo.
0: Inge.
1: Om Swastiastu Rahajeng Jebak Bali.
0: Inge, sarang sira niki?
1: Dekat-dekat.
0: Dekat-dekat Mas Wawan ampun niki. Ya,
1: kalau dekat saya dan Mas Wawan.
0: Inge.
1: Nak temangnya.
0: Napi temangnya nih Mas Wawan.
1: Lubak mau bulu siap.
0: Lubak mau bulu siap. Inge, inge, wenten. Salamnya nih sarang sire. Durus.
1: Majang Bu Marwati, Pak Darke di Cikewasi. Bu Sri, Komang Wijaya, Bu Tiwati.
0: Inge.
1: Mak Yesi, Ike Sire Malaysia. Apa nak ada ke?
0: Sira.
1: Berapa kalau kesalnya ni?
0: Inggih.
1: Ya.
0: Inggih.
1: Amang semakin ke timur ni. Bu Mas Tawan ni.
0: Inggih.
1: Ke Bu Ketua Tijekule. Dari Tokyo sila.
0: Widimade.
1: Oh, Widimade. Pak Gerodang malingnya, buka tini buka tika, siru malingnya, pokoknya kesamian ye,
0: tinggi,
1: jalur yang sebut je, malah jebosan ye, ini ke belari bete ni, mana cara kumpulnya ni setiap muncul, siru malingnya, apa ni, ini bentuk pantun ye.
0: Nggih, durus.
1: Mali kamen arep negamen, angel don gesin angon ubat bulenan. Lamun temen orang temen lamun pusing beli lakar ngali anilenan.
0: Nggih.
1: Nah, sekarang bahasa Indonesianya.
0: Nggih.
1: Pergi ke kota mau beli pita, beli bedak terbungkus kain. Kalau cinta katakan cinta, kalau tidak apa lu kira yang lain. Sama tadi ya.
0: Nggih.
1: Terima kasih Bani.
0: Terima kasih kembali Assalamualaikum Mas Wawan Sani Wenten Ring Pasar Buleleng. Terima kasih Rahajeng Wengi Sosmo sampun nyaringin Bu Ari Iris Meru dalam Rahajeng Wengi Terang Tiang. Aingge Rahajeng Wengi Jebak.
2: Om Swastiastu Rahajeng Wengi Jebak.
0: Inge, sarang sira niki titiang.
2: Sarang Marwati Cigowaco, Mbak.
0: Inge, Mbok Marwati napi tembangnya ni mangkin.
2: Yang lunas tembang jempiring putih nge.
0: Inggi jantos.
2: Anggi tiang megatru majang sani wau Mas Wawan suk sume kolingani dumugi kena kerahayu sire ni kejagi reres sani lianan. Silahkan Mas Wawan.
0: Inggi
2: wenten malih beli tawan nge.
0: Inggi
2: suk sume koling-kolingin koling-kolingani ampur ping banget tiang wau ni kemersida yang munggah sani lianan rahajeng kenal sani durung kenal sani sampun kenal rahajeng wengi
0: untuk
2: semua sampun ngoling tiang majeng mak sira niki
0: niki sarang mak eni
2: nggih mak eni suk semua untuk gala dumugi kenak rayu mak
0: nggih sesama muali mak Marwati ring undangan tiga wase suk semua dah sampun presiden nyaringin nggih sama tahun di tiang sarang sami malih adiri tiang sangra niki nggih Om Swastiastu Rahajeng Wengi Jebak. Inggih sarang sira niki tiang
3: ibu kasih
0: inggih Bu Kartini ring lingge napi tembangnya nih Bu
3: saling gisi.
0: Nggih. Inggih tiang rarah dumun mega termaja ning sira niki. Nggih.
3: Pasti dumun nggih.
0: Heeh.
3: Terima kawan nggih. Enten beli kawan nggih, beli kawan di tembok. Temu ni paling paling ngamu enten Pak Banu nggih.
0: Heeh.
3: Kena rahayu nggih. Enten Pak Tanju dan Pak Cik, Pak Dato, Pak Mahmud untuk Marwati Bu Manda, Bu Mindi hari kemeri dua-duanya ya tiba-tiba ya semuanya ya.
0: Ibu, saling gisi Tan Wenten iki gentosin sarang napi
3: Tan Wenten
0: nge? Nge, Tan Wenten ika
3: selam-selam manis, mantan
0: selam-selam manis, inge Nggih, sesama wali. Nggih. Rahayu wali majaring Ibu Kartini. Sarimi tering widangan lingga sesumedan iki nggih. Sampun presiden nyarengin. Ike jaya, salam-salam manis jantah jebos jagi unggahan tiang. Talara hajeng wengi dumun niki majeng ring Ibu Ari BT niki rahajeng wengi terang tiang Kak Dago nala niki ring bakti sregeng nggih. Mangke sareng mo Eni, sampun nang metukar nike mo Eni sareng mo Heni nggih beda orang nike. Hayeng rajeng wengi kocap Kak Dago, Megatur, Majari, Bu Kartika, Bu Kartini dan yang ada di kawasan Bubunan, salam kenal mau kesamian. Ainge sesuma ini tembang Kak Dago gabung dulu nih kengge Raja Mungi, Raja Mesanekan, sarang keluarga. Ainge semua orang ditiang serang sami tiga tembang nih kengge sane jagi mau putang acara jebak ungi mangkin kenten wenten niki tembang Elias lubak mau bulu siap talar tembang saking Iuni jam piring putih lan Ike Jaya salam-salam manis Malai jebos kecunduk sarang mau eni niki reng acara ruang rindo Pak Nyoman tetap nalar Raja Mungi terang tiang. Ainge sama ton sane arse jagi kecolek-colek sampenang lali kirim WhatsApp niki nggih udah miss call mangde ten lali niki sadukan akeh pisan kenten niki sematan pro 1 sane sati pisan miragi pro 1 RRI Singaraja di binaler sane akeh pisan sampun sematan niki nggih ri sejebak buleleng sane nyarengi niki acara pengukuhan SRJU tala sane sampun mampir ke studio rahaja ngaterang tiang niki di binten ibu sira niki lali tiang nggih sane mentering Banjar kenten niki rahaja ngaterang tiang. Ainge sematon sampunang metilar sampunang ini dah dumun kenten niki nggih tetap satya ring pro 1 RRI Singaraja.

Bahan klangsah terbuat dari pohon yang multifungsi yakni pohon kelapa. Ada beberapa jenis klangsah yang digunakan untuk upacara sesuai dengan ulat-ulatan atau anyamannya, seperti sengkui yang dipakai untuk sarana mecaru, sluja sebagai sarana untuk sate, kelabang bangke digunakan untuk orang meninggal, dan kelabang mantri sebagai pelindung atau penyengker saat ada upacara. Kekuatan atau energi yang dikeluarkan dari kelabang mantri cukup tinggi, sehingga kekuatan negatif yang dibuat manusia akan dinetralisir oleh kekuatan klangsah kelabang mantri yang diibaratkan seperti Ganapati sebagai penolak bala. Namun sarana yang tersebut harus dimohonkan kepada Sang Pencipta karena semua kekuatan berasal dari beliau. Begitu juga dengan kelabang mantri sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma yang memiliki kekuatan menghanguskan atau ngeseng, terlebih dahulu diperciki tirta sebelum dipasang sesuai dengan fungsinya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, selamat malam buat Anda semuanya. Kali ini kita di Ruang Rindu, seperti biasa ini bakal menyapa Anda semuanya yang ingin request lagu kenangan favoritnya. Silakan bergabung bersama kami di 24644 atau di WhatsApp di 0811 3999790. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung, ini sapa dulu Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori berkelana ke masa lalu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Putra Setia.
0: Putra Setia di mana?
1: Di Madura.
0: Putra Setia di Madura. Baik, lagunya apa Putra Setia?
1: Lagunya Di Batas Kota Ini dari Tommy Jepisa.
0: Baik, salamnya buat siapa?
1: Ini dengan Mbak siapa tadi?
0: Dengan Eni.
1: Oh, Mbak Eni ya?
0: Iya.
1: Oh, iya. Salamnya buat Mbak Eni, selamat bertugas. Tentunya semuanya saya ucapkan salam kompakan di udara melalui Pro 1 RRI Singaraja.
0: Oke.
1: Mbak Eni, terima kasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Putra Setia di Madura yang sudah bergabung. Lagunya Tommy Jevisa, Di Batas Kota Ini, ditunggu ya. Nanti Eni puterin. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jadi yang mau bergabung Eni sapa lagi, silakan bisa bergabung di 24644 ataupun di WhatsApp di 0811 3999790. Sudah dia bergabung Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Mbak Yeni lagi. Lagunya apa?
2: Ya, lagunya Semalam di Cianjur, Mbak.
0: Baik, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bu Kartika, Pak Samo, kemudian untuk Mas Panu, Bang Kimnya juga.
0: Semalam di Cianjur yang miliknya siapa? Alfian apa Yunisara?
2: Alfian, Mbak.
0: Alfian, oke. Okay. Ya.
2: Kemudian untuk Bang Gerspatinya, apa kabar? Untuk Bapak Dimas, selamat malam Bapak. Semoga anak hilang lagi HP-nya.
0: Inge.
2: Kapan datang dong, tak suruh makin cengkeh gitu loh. Ya, untuk ketemuannya dulu, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Ini hampir lupa untuk Pak Sukrajusnya, lagi mana nih, tak pernah kedengaran gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, makasih, Mbak Eni.
0: Inge, terima kasih kembali.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. Buat Mbak Eni yang ada di kawasan Tiga sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Satu penelpon lagi. Ini siapa? Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ketemu lagi.
0: Iya, Bu Kartini ya?
3: Iya, Bu Kartini.
0: Inggi.
3: Kartini Ligi.
0: Nah, sekarang lagunya apa, Ibu?
3: Bila kau rindu, baliklah bantalmu.
0: Bila kau rindu, baliklah bantalmu.
3: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Nia
0: dan Niati. Ya. Baik, salamnya buat siapa Ibu?
3: Salamnya buat yang tadi itu siapa ya? Dari Madura tuh.
0: Yang dari Madura ada Putra Setia.
3: Ya, Putra Setia ya. Salam kenal. Selamat malam. Ada Beritawan ya. Selamat malam.
0: Iya.
3: Rahayu Bri. Ada juga Pak Banu. Semoga sehat-sehat aja. Ada Pak Jid ya. Ada Pak Mahmud, ada juga Pak Dago, ada Pak Daeng, ya, Mas Wawan, Bu Resmi, dan juga Bu Mini, Bu Manda, ya, Bunga, ya, semuanya Mbak, ya.
0: Iya.
3: Selamat bertugas, Mbak. Malam, terima kasih, Mbak.
0: Iya, terima kasih malam, Mbak Bay juga, Bu Kartini yang ada di kawasan Linggesana. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Janura yang ada di kawasan Bangli, Mbak Mini di Bubunan. Kemudian Pak Mahmud, selamat malam. Sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kita dengarkan dulu 3 lagu kali ini. Ada Tommy Jevisa Di Batas Kota Ini, Alfian Nasution Semalam di Cianjur, dan Nia Daniati Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya, kita sapa dulu pendengar di 24644 yang sudah mau bergabung Ruang Rindu. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
1: Dari seberang lautan dua.
0: Seberang lautan dengan siapa dulu?
1: Dengan beli-beli Gopinda.
0: Beli Gopinda, apa kabar?
1: Baik, dengan Mbak siapa penyiarnya?
0: Saya dengan Eni.
1: Oh, Mbak Eni.
0: Iya.
1: Apa kabar Mbak Eni?
0: Kabarnya baik.
1: Kabarku masih bujangan.
0: Oh, masih bujangan. Semoga cepat dapat jodoh terbaik ya.
1: Ya, astungkar.
0: Astungkar ya. Oke. Lagunya apa Beli Gopinda?
1: Rindu buat ayah.
0: Rindu buat ayah. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat seluruh pendengar Prosatu Singaraja. Tidak terkecuali, salam manis saja.
0: Iya.
1: Salam keakraban, salam kekeluargaan, salam sehat untuk seluruh pendengar Prosatu di mana saja berada mendengarkan streaming malam hari ini. Jarang-jarang itu kan. Ibu lupa kadang-kadang.
0: Nggih, yang penting masih ingat dengerin Pro 1 ya.
1: Ya iyalah, nanti kalau ada waktu pulang kampung.
0: Iya, nanti pulang kampung, baiklah.
1: Terima kasih, sampai jumpa Beli Gopinda.
0: Iya, terima kasih. Sampai jumpa kembali Beli Gopinda yang ada di kawasan Lampung sana. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar Pro 1, Eni sapa lagi 24644 Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ajik Raja Palo Negara.
0: Ajik Raja Palo Negara, Ketan.
2: Nggih. Salam kenal Mak Eni.
0: Nggih. Salam kenal Muali. Lagunya apa Haji Raja Pale? Lagu. Nggih.
2: Lagunya Rindu Tiada Yang Tahu.
0: Hah?
2: Endang Estorina.
0: Endang Estorina, apa tadi judulnya?
2: Rinduku Tiada Yang Tahu.
0: Rinduku Tiada Yang Tahu. Coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
2: Ketut Putri di Goblet.
0: Mm-mm.
2: Salamnya spesial buat Ketut Putri di Goblet.
0: Inggi.
2: Salamnya buat Beli Gopinda yang tadi ya.
0: Mm-mm.
2: Mas Wawan.
0: Inggi.
2: Mas Wawan.
0: Mm-mm.
2: Mas Dimas.
0: Iya. Yeah.
2: Bu Kartika.
0: Mm-mm.
2: Bu Yeni.
0: Iya.
2: Ada Bu Kartini.
0: Mm-mm.
2: Litawan.
0: Nggih. Siapa lagi?
2: Kak Gusti Tiko Tingo.
0: Nggih.
2: Semuanya aja ya.
0: Iya.
2: Penggemar Radio Pro 1 Singaraja.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Nggih. Terima kasih kembali buat Aji Raja Pale yang ada di kawasan negara sana. Terima kasih sudah bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, Ruang Rindu, selamat malam Mbak Eni.
0: Malam juga, dengan siapa?
3: Dekat-dekat.
0: Oke, Mas Wawan.
3: Iya, apa kabar Mbak Eni?
0: Masih sehat, masih sehat ya, hari ini.
3: Lagu dulu ya.
0: Apa sekarang lagunya?
3: Ya. Mm-mm. Lagunya gini, apa nama itu? Bukit Hijau aja ya.
0: Bukit Hijau.
3: Iya. Salamnya buat Aji siapa tadi itu? Suaranya Palo gitu.
0: Nge.
3: Ya, salam kenal ya. Makasih ya koordinannya. Juga untuk Bu Marwati yang ada di Cilewasi dengan Pak Darko ya. Juga untuk Pak Sri. Sri Neng, apa kabar ya? Semoga sehat selalu ya. Juga untuk Mbak siapa itu namanya? Lestiani ya, Mbak Sri.
0: Iya.
3: Ani Cilewasi. Bung Kawan, juga untuk Pak Samong ya, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yuda ya yang ada di Sangket, juga untuk beli Govinda ya. Wah, ini pantun buat Bu Ibrinya.
0: Iya.
3: Sama dengan ke Govinda ya, yang ada di Lampung itu.
0: Nggih, di Lampung.
3: Ya. Dengerin ini pantun saya ya. Banyak kumbang di atas pohon waru, lembang pohon delima alatnya kakek belakang. Bila abang dapat pacar baru, pacar yang lama harus disimpan di dalam kulkas.
0: Mati dong. Iya. Kalau disimpan di dalam kulkas, mati dong.
3: Iya kan, nggak gini, nggak pasti-pasti.
0: Oh, nggih. Baiklah.
3: Mana lagi ya buat siapa lagi? Gua Bu Yuda ya. Baru ketemu Cuman ya yang ada di pul di Banyuneng ya. Maafkan ya tadi saya tidak sempat jemput itu. Bu Cuman ya. Semoga Bu Cuman salam sehat-sehat saja. Nah ini ada pantun lagi satu ya.
0: Iya silakan.
3: Banyak belalang di atas pohon seruni pergi ke pasar. Nah, kita ulang ya.
0: Yeah.
3: Banyak belalang di atas pohon seruni, duduk di bawah pemancar sambil makan buah kedong-dong. Sungguh malang nasibku ini mencari pacar dapat dadong-dadong.
0: Okay.
3: Ya, lumayan. Selamat tugas. Yang lainnya yang belum sempat saya calling, maafkan yang tubuh ini. Selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali Mas Wawan di Pasar Buleleng. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam juga buat Blimade Dharma Wangsa alias Bikadek Buras yang ada di Dusun Batupulu Panyianom. Terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1. Kemudian ada Pak Mahmud di Bujanura, Pak Maderi Bawo juga selamat malam. Ada Mbak Mini juga, selamat malam ya. Pendengar Pro 1 kembali 3 lagu kita dengarkan dulu. Ada Ebit GAD, Titip Rindu Buat Ayah. Kemudian Endang Estorina ya, Rinduku, Tiada Yang Tahu, dan Bukit Puncak Hijau miliknya dari Jayanti Mandasari. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar Persatu RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kita masih di Ruang Rindu. Dan masih ada waktu, Eni sapa penelpon lagi ya. Jadi lagi satu penelpon deh. Eni sapa di 24644 dulu, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Malam, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Akhirnya, untung disapa Pak Banu ya.
1: Iya, mulai tadi dari tempat.
0: Gak bisa masuk.
1: Masih jari-jari sampai intuan ini.
0: Oke. Besok dipijat dulu jari-jarinya Pak Banu ya. Oke.
1: Lagunya apa ini?
0: Apa lagunya?
1: Dari Ervina ada yang.
0: Yang dari siapa?
1: Ervina.
0: Ervina.
1: Iya, salam manis Pak Polisi.
0: Kalau Ervina di sini cuman ada Beta Kawan Setia.
1: Ya dah itu dah.
0: Yang itu mau.
1: Iya,
0: oke deh, salamnya buat siapa?
1: Ya, itu kangen juga saya lama enggak pernah diputar.
0: Diputar. Oke, baiklah. Ya, salamnya buat siapa ya, Pak Banu?
1: Yang sudah masuk ya, Mas. Bu Karti ini siapa lagi yang sudah masuk tadi jadi gabung, Wak?
0: Nggih. Ya.

0: Ya, dadah, Mbak Eni.
1: Ya.
0: Mbak Eni,
1: oke.
0: Selalu, pada okay. Pulang hati-hati.
1: Iya, siap. Terima kasih, Pak Banu di kawasan Situbondo. Pak Cip juga apa kabar? Semuanya selamat malam yang sering bergabung di Ruang Rindu. Belitawan yang ada di tembok. Halo Mbak Eni, Ruang Rindu tiang setia monitor saja. Terima kasih, selamat tugas sampai tuntas. Baik, terima kasih kembali. Kemudian ada Kak Dago di Bakti Serage yang katanya kirim salam buat Bu Kartini, Pak Grodak, Bu Kartika. Terima kasih, terima kasih. Kak Dago lagunya digabung dulu ya. Ada Ibu Janura, selamat malam GNI, salam rindu, berbagi rindu, ruang rindu, berbagi ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Kok jadi belibet ini ya. Selamat bertugas, Rahayu Inggir, Hayu Muali, Ibu Janura, Pak Made Ribawe juga, selamat malam Mbak Eni, titip salam rindu untuk Master Mahmud, sahabat grup Asik Happy, sobat A80 Spensa Singaraja, dan semua pencinta ruang rindu. Terima kasih Mbak Eni, terima kasih kembali Pak Made. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, ruang rindu Eni tuntaskan sampai di sini dulu. Tapi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, karena Eni masih punya waktu 1 jam lagi menemani Anda semuanya di Pro 1 RRI Singaraja. Nanti kita ikuti bersama-sama ya untuk acara siaran budaya dengan topik topeng pasak badak bagian ketiga. Dan di menit ke-50 nanti juga kita ikuti renungan malam dengan topik Begawan Kita bab 2 sloka 72. Jadi buat Anda semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

punya roti, jangan makan sendiri. Bagilah kawan semua, sedikit pun jadi. Kalau punya hati, jangan tutup sendiri. Beta pun

eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om." "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om." Setengah kesal si pemuda berkata, "Adik gak lihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli." Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe. Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga. "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya. Anggap ini sedekah untuk kamu ya." Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita gak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Padahal, sesungguhnya sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan nilai karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi

0: me quiero matar, demon.
1: Masalah,
2: Kak Tari. Lagi makan kat, makan kerja. Apa kena je kengkan raya di sini?
1: Dan juga saya lupa cukup di sini. Dan ini kata masalah ini, Kak.
2: Yee. Marah tak? Tentang sebuah nyare kigal gelah. Paruh sama badeng kan artinya sebuah nyare igal. Artinya maruh sama badeng igal sebuah suwot.
1: Ya, apa suwot, Diki?
2: Suwot.
3: Dalam saya igal sebuah suwot.
1: Bukan malah hisap, Kak. Nak keto peralatan. Si keto peralatan. Kadang-kadang igal tu jang nui.
2: Tetana melahang busana tau lagi, tetana.
1: Oh, kencang. Nah, saja yang nali. Batutnya kalau ampun mau badeng ini igalnya suwot.
2: Suwot, asal mau badeng pada ngali tangguh mau badeng igalnya artinya igalnya sebuah suwot.
1: Kalau badeng nge suwot.
3: Benar.
1: Saya ini gak bisa. Ini dong.
2: Apa?
1: Nah, yuk itu tumis apa suasa? Malah cah hitam.
2: Nyare geneng, nyare igal.
1: Inge.
2: Nale kamu marah nge-nyain gong.
1: Ngapi ya?
2: Igal lah. Igal. Pasti aja nge-nyain gong. Kok buru lo?
1: Nyang, nyang na gong. Nyare igal, nyare igal, pasti itu nge-nyain gong.
2: Oh.
1: Adang kubur. Kenapa? Oh.
2: Tau lagi?
1: Gong nge-nyain mah rebut. Oke.
2: Jalan mau kornel dah kupeng kia artinya mau nyenggong kan jangan pang siap.
1: Oh kentan.
2: Oh.
3: Ada sepul.
2: Yes.
1: Oh ratu cidang.
2: Ah itu marah kangen kami ente cidang.
1: Nah. Oh kami ente cidang.
3: Kalah lagi ada kanan.
1: Ada emang Inggris dong. Betul cidang.
3: Menhasil salam cahai.
1: Tawang kan.
2: Kira apa?
3: Tapi napi kamu.
2: Oh ya ente cidang.
1: Oh kamu cahai malu ngeset dong.
3: Tapi apa ini kau?
2: Kau biar ente sih Don. Mari ke sini dan duduk di sini. Kita artinya tu lagi.
1: Yang jawabnya tu langsung.
4: Yes, I do. Thank you very much.
2: Malu jago para kencang mekencang doang doang.
1: Apalagi itu bahasa Inggris. Sedangkan saya bahasa Betara tau.
2: Betara di jauh
1: kau. Beh, lewat tu. Beh.
2: Ingin bahasa Betara?
1: Tak bahasa Dewa.
2: Bahasa Dewa?
1: Bahasa Dewa Nyuman.
2: Bahasa
1: Dewa Nyuman biasa aja kan.
2: Dewa Nyuman, Dewa Kompiang, Dewa Ketut kita.
1: Ngomong itu nak alum itu ya man di. Ni ngah ngomong lombok, no sih man belinya no.
3: Ini ngomong lombok kan kengke tu.
1: Atlu buluan beli macam sih kenal beli.
2: Atlu buluan kita ada seorang orang atlu buluan cara sih ya.
1: Atlu buluan.
2: Atlu buluan.
1: Kareng pajolo cangole jobalina sudah sini.
2: Omong, jelema omong.
1: Ye, kareng pajolo cangole jobalina sudah sini.
2: Omong apa
3: tu? Omong lomo.
1: Omong.
2: Si kemana yang omong lomo?
3: Ten kancing ngertai di dia.
1: Dia nyas si kenapa nak tu? Jaya montos si kenapa nak
2: tu? Nak tu main dia.
1: Kareng pajolo cangole jobalina sudah sini.
3: Eh, cara bali ni kengkeng tau.
1: Kareng Pak Julo, canggulik jombali berbesarino, canggulnya kembali tu berdek. Permisi, silak silak silak luk julo.
2: Silak silak silak luk julo.
1: Kau kenal melihat
2: tu? Tuh Marti masih tu?
1: Ye, ratu.
3: Permisi, silak silak luk julo.
1: Permisi, silak silak luk julo.
3: Benar.
1: Memang kaki jona sebong lat, teplok julo.
3: Nenek-nenek dia omong lomo lah. Nenek-nenek silak-silak luk buluk.
2: Yuk!
1: Cicang.
2: Cik mabat-mabat gaya cik nama omong lomo jadi di mana?
1: Inge.
2: Kalau cik kena benci yang mampuk puluhan cik.
1: Masa napi?
2: Jep. Jadi di mana?
1: Inge.
2: Jadi bahasa Cina?
1: Bada, Cina biasa.
2: Cik sama somo?
1: Bang-bang kau benuk, nyonya mulai macam.
0: kasih kau nak kepuk beli.
5: Nak kasih kau nak kemarin kepuk beli nak. Nak nak beli sana kau nak kepuk. Kau nak kepuk aku.
0: Oh, mangga.
2: Ya, kau kita jangan buat dia. Ya.
6: Iya.
2: Lekar kita lagi jatuh kap kau ah. Lebih jaya jaga kalau lecuk sami. Kalau cukup ini bagi aku ya. Kalau lecuk kau ah. Iya. Ini jaya lecuk uli.
6: Iya.
0: Omong anu tu tawang cai,
5: omong kita tu,
0: abau. Kalau cuma dia jeplak jeplak.
2: Omong kita, nama lo kita, sana dia ada yang tawang cai.
0: Ini cuplak cuplik kamu ni dah.
2: Ratu. Lo kita mana artinya cakap?
6: Doni tiang durung biasa, ratu. Ia dah dos jo kadi yang napi wastane mau bawasan. Nar mau wiramo ke jadi nedang aro dan ne. Ini kita mang do dab dab malah kita ya kita ke rapoh ratu cuplik cuplik cuplik kita mang do dab dab lang. Apa sih arti kentan?
2: Ah, yang motor bas baca tak?
6: Ini mang do dab dab malah kita mang do setelah antuk titiang miragi titiang keteng keteng ucanan pelunggu ratu.
2: Baik saja kena benci ya.
6: Ratu ratu.
5: Ini pun taro tanya hidup di Bali.
2: Dijogan ya dah.
5: Pono.
2: Tinggal di Bali, kadang di Amerika, di
5: Jepang. Dan wentan.
2: Batan di kawai, wai.
6: Ya, satu.
2: Terima kasih, yang. B.
6: Dua.
2: Desi Suwi.
6: Tiga.
2: Saya silang, Edi.
6: Empat, nanti saya jumlah. Jadi jumlah.
2: Dia ego, wang.
6: Dia ego, wang. Lima.
2: Congkam tak alam, somsi.
6: Congkam tak alam, somsi. Enam.
2: Saya di Guatang.
6: Cik saya di Guatang 7.
2: Man kagak artinya teh jadi.
6: Ada tu jumlah titi yang dah dosang titi yang siki.
2: Kepaji ngerti. Ini
6: sana pop itu pun ikut dah dosang titi yang siki artinya.
2: Okey kan?
6: Nama jelas tas. Kalung cokor ibu sti mirangang.
2: Man.
6: Yang ini arti pun ikut sami pop itu pun ikut orang tu.
2: Oh, man kagak?
6: Sami nanti kini antuk.
5: Si jumlah, si dia malu.
6: Okey,
2: sudah yo. Konyang,
6: si kenapa
2: nak
6: apa
2: menora? Macam
5: sih, mana? Macam
2: macam
5: ni, lah
2: benar macam
5: kengkau.
0: Lima tu yang ni tu, na. Apa nawang atau
7: nah, ni marah kanggu.
6: Marah kanggu. Kadang ada bau gusti di kang nemarok kango kadang gentar. Tadi si tiang nembang marop kango.
5: Ia tidak dingin artiang, gening gini artiang.
6: Ane busan sing kango.
2: Toga beda dona. Ayang gelar dia ratus jen.
6: Anak ratus toga.
0: Ring apa nawa cari nara apa hati.
6: Ratu yang ada rasi yang perlu ngugus tiring Jawa.
2: Iya lagi cak. Iya lagi cak.
6: Kau nak di sana? Jawa. Kau nawa?
2: Jawa.
6: Iya kadang nak Jawa. Kita mau kupen cak. Nang orang penawa di cak Jawa dengan cak ni
2: nak. Yang gelah di penawa caranya gelah cak.
0: Abimang ngasen.
2: Apa?
0: Bima Seno Aceri Pakulon.
6: Bima Seno kadiangan pelungguh cokori gusti.
2: Ayam gelah di penawa Bima Seno gelah.
6: Patut.
2: Bagus.
6: Ayam
2: teguh.
6: Wish deh orang.
5: Nang laran Tri Surodiro Abita Pergita Hasaya.
6: Sing jo takut diajeng nyen sing jo takut sedo ajeng bani.
2: Iya di Dwarawati Bala Dewa gelah.
6: Tancirang Wibawa.
2: Wijaksana.
6: Sakti.
2: Teguh.
6: Beh, Dewa Ratu.
5: Yang ring pasar agung Sri Nerapati.
6: Yang ring pasar agung Pulung Cokor Gusti.
5: Roti kemung Sri Pakulu.
6: Yang nali cuci yang dipasir tadi juga.
2: Mas buat telek ya montong. Berarti kila hila kira lecang.
6: Ini kau yang sebut di cang dipasir.
5: Yang nali ngerusia. Cicang panggung bakti ini gak ngantol lo cokri deh, wo.
2: Apa nasi bakti?
5: Ingat cicang mentari ini ibu pertiwi. Maru tarin cicang ini pun jak menepar.
2: Nyele masih ngelagai, nenek.
6: Aduh, ratu serina, nenek doa.
5: Ingat, mami tang sugriwo cicang rito. Mami canggung panggung puro tijang riangan polo ngosokori dewa usjagung.
2: Jangan ada menudah jile mana ngukur.
6: Ratu tijang nebdeg.
2: Cinebdeg?
6: Inge.
2: Amang kan tetek ye?
6: Badi nebdegu. Ratu mami cang lukro. Mangna sampun nang kadi tijang banget nganyel nginik. Tau ngun polo ngukusti agung. Nah mana aja bos. Ngatur yang talon pesiakrana nih ratu mangna jeledang. Tijang mangna jedemen. Belin tijang lapang liang masih gigis. Tijang. Gak bisa. Apa sini-sini?
2: Gila masih ngerti lo dan talang artinya kalau jil.
6: Masa?
2: Mana tuh kita artinya
6: kayak gila? Itu nanti kota aja nih. Nuh segitu kayak kuno. Dan ternyata kendor lagi gitu aja nih. Ya kena meneren yang
5: sudah. Jani kengkeng. Mayat.
6: Senuk.
5: Jen limung nanti lah.
6: Tunggu kok. Angau cenu, ni kekan baru, ikutilah masa baru. Kecu naik, jadi kecu naik. Ada kau nu kecu, nu sih naik motor anak.
2: Eh jadi kekan model nanya tak benda.
6: Ada yang makan, biar yang berliwat motor.
5: Kau mau bicara kan di pasar ini?
6: Biasa.
2: Saya jual motor ke yang tak motor.
6: Jel, ijang.
2: Ada cerita.
6: Nah, nasing cai paman para kenajak dadu.
5: Ingi-ingi tijang.
2: Tanti pigar jita reungati.
5: Ing jita kelamat-amat liang kena gelak elamunan jani paman. Atut.
2: Rang jagat mengwi magana.
5: Winten ikus jagung erikiring puri bekak jagat mengwi.
2: Ngintarang jagate riki.
6: Pelungu cokori gusti sane ngetang jagate riki luwir banyak-banyak pada
2: malenge wadan ana wadi aengi.
6: Sing jo ada floke wakara enak tanda lireng sarat malenge wak layat wadi Rita Ati Sang Prabu. Enggak ada dura caro bani megedi pak.
5: Dicorah maka jang pada jadi
6: hari antuk kawiatnya.
2: Orang buang dura caro tan anapuron.
6: Itu tan wentan purun. Ane malu melah kejani satwa. Yang aneh malu, ibi kol memusuh ajai meng, jadi bawa makan tenan.
5: Benar.
6: Kilo lipi ajai kata, jadi bawa makan tenan.
5: Siapa jago sikap?
6: Bawa makan tenan.
5: Bawa masih makan tenan.
6: Bisa yang tajam lali ke sikap teko, sudah yang jadi ya.
2: Kaken, bawa kijai.
6: Pleser, pleser, srek. Kayak ngangkin dan teko.
2: Nah, sama ada top anak pitek ya?
6: Bocor ke luar negeri.
2: Tengah kencang nasinya, no? Satu kat pemadagang ngira
6: Ratu, sesukat palungu cokor ini. Gusti ke mata dari kiring mangur aja.
2: Suwecani doreng pucak pengelengan iwakti.
6: Dah, Dewa Ratu. Aken-ken suwecani do bertaro di pucak mangu. Duke ide kari apa adani miyogo ditumiasa di pucak mangu.
4: Bener.
2: Gamu lana murah danang miwa pangan.
4: Dengan neker penayung ini kuning-kuning dang yang lawan dang asal ya.
6: Setelah ini do dinimada ken-ken ane pidan beli sing lawan. Memula padi, membuah balang sangit.
4: Momula celo
6: momi bikul
4: yen
6: jani abian cai jongkok kena ke bojo kenyak sama ha
4: apalah pemula cai
6: batu
4: nan tengjang laci
6: lan
2: kila masing lagi batu tidak mula nan jangan ma bojo
6: aratu arian tu kelanu kan jagat ruen pelungu cokor gusti
2: para arian emak kejang
6: paman-paman ruine sami
2: gusti babalangan sini dongel
6: pemuat pisan do ke kantine ane pos ajo mitaro ya sadian utama labo kanti semane madan pos aja nyen sing ado ledane gusi bobalang gusi celup apa patih kedua
4: ane ngoti kapal
6: de ora tu subaktine sing jog sidoban
2: danganing to amat nyagara warti areng
6: agung ke sangkane bulat para paman-paman ruwine nyibokin agung emak kawinan tegak
4: mata niang tananang bayo kewo
6: orang tu tanwe
2: udah wijin
6: ijang
2: yen melah banggelah jagat menguin tuba singidang rawatang
6: patut
2: kewala aduh masih tonan puas rasanya gelah ngagungin jagat menguin kian kerana gitu
4: ingin api malik
6: mawinan
2: sedelat menguin tonan bakat banggelah rawatang. Lu kekuasaan bani pasak buruk.
6: Wadah.
2: Tosang saya kena gelap.
4: Dari si bakelon. Dini dimengui. Nu kewawo bani pasak badak.
6: Tonen peragat kena gelap dari agung dini dimangurajo.
2: Jani kengken bani tonga kengken bani ngadu dayo. Pangidang je kekuasaan pasak buruk. Ketiba teken gelap.
6: Beh.
2: Yang mencaneng kesakir mirip gelap sengidang. Apa kerana gitu?
6: Bakal mesiat terang subuh kalah apa kerana itu?
2: Sewira pasak budak
6: teguh
2: teguh sakti san sing nyidang mati bensang jatuh pegain panik sing
6: bensang jatuh pegain panik
4: teguh
6: sakti
4: weh naran pijau itu di pura ulu atu
6: kena sangka ni ngewewega warah tu naik sapu napi pekayun pelungu cokor gusti
2: jani kengkeng bangitang
6: angin gelah kengena
4: jane paman aja gelah mocet iman
6: ken-ken bengitung pangidang jo among ken ane batek kuasa ngecekindane pasak buduk
2: apa yang cahit kenapa kena emang gelah ketimangan ken-ken cara ane gelah pang demetiat pang ya bisa kalah
6: tadah maratu Nenten Nidayang Cidang mengatur ring ini kipun itu. Napi malah ke Dening Cidang kelintang namat tangi pulung ucap bergus di parakan.
2: Tuan alam kaya nangirah.
6: Ayo ngira Lisa.
2: Kusi bebalangan alam.
6: Nah. Waktu pekewah kena ulik subuh. Apa je sulit-sulit bang itu ngang? Apa je mirip sing sida antuk? Kadiangan dan ngayun nang dini dipuri. Kewalo rao dan ego si bobalang.
4: Idai.

0: tidak balasan nabrau
1: korawan angwah ketemu yang ya yang mau rayakan kewira Wapan dinampai tuwa para tereta kali hukum wa tinawa sening seri jaya sabar jaya wa tinawa sana maka sang yang para mungi wajah jaya sang yang berbuah suak pameh berat jaya

0: gusi bebalang lau agen lau.
1: Oh mawas iya gusi bebalang mayna paning sabem.
0: Pak, ada di sang aksi.
1: Pohon jenek?
0: Tiang.
1: Pohon jenek?
0: Ini tiang.
1: Pohon jenek?
0: Tiang.
1: Ya namone kawibawan jagat menguiti jawal yang pancening kai.
0: Weh, nenten jenyida yang malih.
1: Saya luas semati di kandang yoga.
0: Anak sampun tak saking yoga.
1: Yoga saniasa.
0: Iye.
1: Lawan karmo saniasa.
0: Yoga tekin harmoni supun ngal.
1: Menut ajaran sangyang agama, wahyunida sangyang widiwasa, ngawilat kecap waras pati, ya yoga nucap, moksaratam, jagat ditem, ya joi di dharma.
0: Nungwak sekalo ni sekalo.
1: Mapan wetu saking sangyang widiwasa panceling.
0: Wenten sangyang atmo.
1: Wetu saking panco mahobuta panceling.
0: Wenten angos harido.
1: Manang ngos harido. Barano tetuak sangmo agamo sekalo lawan ni sekalo.
0: Halo patut.
1: Ni sekalane bakti ring ido sangyang widi.
0: Inge.
1: Sekalane pengbenyo adung mokramo adat mebanyar mepisago.
0: Nah.
1: Ni mertang bapo, ni mertang bapo kawilatani Gusti Agung.
0: Sampun, sampun memargi.
1: Si doning yosawiri.
0: Ih, mulai sampun kawirian sangkanin sukerti.
1: Doni rosukani kangrat.
0: Antuk pelunggu cokor Gusti keliangan iku ni banyak.
1: Kini kini
0: orang sampun kedaki-daki.
1: Aneh bengongan bapa dong ketuk.
0: Ini
1: pemadu kendane di mengui adat-adat mekejang mejalan.
0: Sampun
1: manusia yatnya untangnya libakan pengeruh kesang rare sekolah subuh prasang.
0: Sampun talan
1: mewiti widana pura subuh ada.
0: Batut
1: mubuda yatnya korban kesarwa makhluk hidup yaya kenuca wiwam idam kudumuka.
0: Sampun
1: kewalo tadi manusia singin idang langang sing kita.
0: Iye,
1: cewireh mewadan kasar, mewadan halus. Ane mesipat absolut, mesipat relatif tinggitu. Ini tetap kena dadu, kena jelek, kena melak.
0: Medaging.
1: Saling ke manusia bumi ini kena petang lemah.
0: Nah, patut.
1: Hilang lemah.
0: Dekat petang.
1: Hilang petang.
0: Dekat lemah.
1: Jangan tetap lemah kelawan ini petang.
0: Punika mwasta sani kalau.
1: Sani?
0: Ngaran tengah.
1: Kalau?
0: Ngaran waktu.
1: Asal letup di petang aja lemah, madan sani kalau.
0: Patut.
1: Sewilah di sani kalau itu ada dino sarumu.
0: Ingi, patut.
1: Asal letup di petang jadi lemah, sarumu bumi.
0: Ingi.
1: Di jauh jadu na atap, sarumu. Nanti kita. Nyerempet
2: kan gelombang.
1: Bukan sarumu, ini tengah dino itu.
0: Ingi.
1: Bukan tengah dino sing gak dihujung. Gusti Agung Palunguh Cokori Dewa Pancening Duni Menangkan.
0: Saking Duni sampun.
1: Ya ya Duni.
0: Sampun Duni.
1: Menani di kedua di kapal.
0: Sampun.
1: Lain bapa di Belayu.
0: Sampun Winter.
1: Jani ngurah jamur anak.
0: Sampun.
1: Ngurah pupuak.
0: Sampun.
1: Ngurah mui.
0: Sampun.
1: Unyang watakau.
0: Sami.
1: Apa kan paling Duni.
0: Kari nyantos.
1: Hengkene.
2: Coba pitung dino surat gelah kemo. Ketiba kan paman tadi marah dengan
1: kakak. Tapi malah di tiang pacang nangkil sesering. Len subuh tua.
0: Ini.
1: Mato ngancan bonor. Kuping ngancan bongol.
0: Ini.
1: Adi rasa saling di nangkil hidang sesering. Pulas bapak kapak-kapak man.
0: Hari antuk lingsir ya ampun.
1: Ben suwa orang rana.
0: Ini.
1: Melacangin pulas boyo. Sakit awak
0: leh
1: melatau tidur
0: ini
1: bisanya numkruk pula
0: tahu nak biare
1: nyak idam macam
2: terus-terusnya nyelompat lomang.
1: Sirah layane tiang lau cangkil ring cokori Gusti kuat pangobatin di tiang kesah cokori Gusti saking gel-gel menuju jagat Bandung kesah saking Bandung menuju jagat kapal mami tungkas kapal ngelawan beringkit miyakan ngelawan kekeren mapadana menguitani mawileng iratu enten ring tabanan ring tabanan laris penak di tiang iring di tiang nangun yoga ring pucak mangu mawileng ngeduwe wawidangan aneh jen putih tuh keduwe ban mengui aneh badang sing kegelah ban puri mengui sapuniko pawis sekelirin kaya sapuniko. Duh, pawise aneh malu paman. Jani meluang bumi di tanah mengui badeling.
0: Apa gue nyitung?
1: Aneh malu lelan mejongjong bumi yang. Ben, seruyung angin, ben, seruyung kangen.

Om Swastiastu. Umat Sedharma pendengar yang berbahagia, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Suci. Karena tentu atas rahmat karunia serta anugerahnya, kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Kembali kami ingin mengajak selalu Bapak Ibu umat Sedharma, saudara-saudara sekalian, merenung sejenak, memahami, menghayati, serta melaksanakan ajaran-ajaran Kitab Suci Weda yang tertuang dalam Kitab Suci Bhagavad Gita Sloka 72 Bab 2 yang berbunyi sebagai berikut.

dapat kita petik bahwa seseorang dapat mencapai kesadaran Tuhan atau kehidupan yang suci dengan segera dalam satu detik, atau mungkin ia belum mencapai keadaan hidup seperti itu walaupun sudah dilahirkan berjuta-juta kali. Hal itu hanya merupakan soal pengertian dan pengakuan terhadap kenyataan. Kehidupan yang sejati mulai setelah kehidupan duniawi ini berakhir. Orang duniawi yang kasar cukup mengetahui bahwa mereka harus mengakhiri cara hidup duniawi. Tetapi bagi orang yang sudah maju secara rohani, ada kehidupan yang lain sesudah kehidupan duniawi. Sebelum akhir hidup ini, kalau seseorang cukup beruntung hingga menjadi sadar akan kesadaran Tuhan, maka ia akan segera mencapai tingkat Brahma Nirwana. Tidak ada perbedaan antara kesadaran Tuhan dan bakti kepada Tuhan. Oleh karena kedua-duanya berada pada tingkat mutlak. Kalau seseorang menekuni cinta bakti rohani kepada Tuhan, itu berarti ia sudah mencapai kesadaran rohani Tuhan. Di dunia material ini ada kegiatan kepuasan indria-indria, sedangkan di dunia rohani ada kegiatan kesadaran Tuhan. Tercapainya kesadaran Tuhan bahkan selama hidup ini pun berarti segera mencapai Brahman atau Jiwan Mukti. Dan orang yang sudah mantap dalam kesadaran Tuhan tentu saja sudah memasuki kerajaan atau ruang atau kesadaran Tuhan itu sendiri. Brahman adalah lawan alam. Karena itu Brahmi Stitih berarti bukan pada tingkat kegiatan material. Bakti kepada Tuhan diakui dalam Bhagavad Gita sebagai tingkat pembebasan. Sagunam sama tiaitan Brahma Buyaya Kalpati. Karena itu Brahmi Stiti adalah pembebasan dari ikatan material. Jadi umat sedharma yang berbahagia, pahami dan sadarilah, dan kita harus tahu kitab suci Weda itu sendiri. Jadi umat sedharma yang berbahagia, marilah kita renungi diri kita sendiri, kenali, sadari, dan rawatlah selalu dengan baik diri kita. Jangan sia-siakan badan ini terlahir begitu saja. Umat sedharma yang kami muliakan, demikian renungan dharma ini kami sampaikan pada hari yang berbahagia dan hari yang indah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam mengarungi indahnya kehidupan. Kami akhiri dengan menghaturkan Parama Santi.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Suara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

umat sedharma dimanapun berada. Puja pangastuti dan angayu bagia senantiasa kita panjatkan kehadapan ide sang yang widiwasa. Semoga atas karunia beliau, atas anugerah beliau, kita selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, dan tentunya selalu dalam lindungan beliau. Kembali lagi bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, bersama saya Igede Widiantara Esos, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan satu buah sloka dari kitab Manawa Dharma Sastra Sarga 3 sloka 208 yang berbunyi,

so I yang artinya yang menghaturkan upacara harus menyuruh Brahmana yang diundang yang telah melakukan pensucian diri duduk pada tempat terpisah yang telah disediakan di atas tumpukan rumput yang telah disiagakan. Umat Sedharma yang budiman, di dalam sloka tersebut digambarkan bagaimana kita sebagai umatnya di dalam melaksanakan yajna, di dalam melakukan upacara-upacara suci, hendaknya kita mempergunakan ataupun melakukan upacara tersebut dengan memanggil orang suci sebagai pemimpin dari upacara tersebut. Mengapa demikian? Dikarenakan orang suci ataupun orang yang telah melakukan penyucian diri itu memiliki tempat yang khusus yang layak untuk kita pedomani. Di dalam ajaran Hindu, kita mengenal yang namanya tempat yang baik. Begitu juga pada tatanan keumatan kita, ada yang disebut dengan sulinggi atau tempat duduk yang baik itu sesungguhnya. Maka dengan demikian sudah sepatutnya di dalam melaksanakan upacara kita hendaknya dipimpin oleh orang yang telah melakukan penyucian diri. Mengapa demikian? Karena upacara yang dilakukan, yang dipimpin oleh orang suci, memiliki kualitas yang baik. Karena tentunya dengan kualitas yang baik, kita berharap apa yang kita lakukan, upacara apa yang kita persembahkan kepada beliau, memiliki kualitas yang baik juga. Demikian umat Sedharma, kita harus menyadari sesungguhnya penyucian itu sangat penting sebelum melaksanakan upacara. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi. Om Santi.

0: banyak disebabkan karena aerosol.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dan saya kembali akan menemani Anda di Singaraja pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja Anda dengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara negara Spanyol versus Austria. Dan sesaat lagi kami akan informasikan beberapa informasi ringan ya, sambil nanti kita akan menantikan untuk Anda umat Hindu Sedharma untuk saatnya Puja Trisandie. Dan pastinya Warta Pagi akan kembali kami sampaikan untuk Anda setelahnya. Dan kami juga mengajak Anda untuk tidak lupa mengikuti siaran langsung kembali pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini antara Portugal versus Kroasia. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kemudian kita bandingkan hasilnya, kita ada

dalam persembahyangan umat Hindu selain nunas tirte juga nunas bije. Bije biasanya dibuat dari biji beras yang dicuci dengan air bersih atau air cendana. Kadangkala juga dicampur dengan kunyit sehingga berwarna kuning. Maka disebutlah bije kuning. Mewije mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan dalam diri. Tata cara penempatan bije. Bije diletakkan pada titik-titik yang peka terhadap sifat dari kedewataan, yaitu titik pertama disebut Anja Cakra, sedikit di atas di antara dua alis, dianggap sebagai tempat mata ketiga. Penempatan bije di sini diharapkan menumbuhkan dan memberi sinar-sinar kebijaksanaan kepada orang yang bersangkutan. Titik kedua, pada Wisuda Cakra, diletakkan di leher, di luar kerongkongan, sebagai simbol penyucian dengan harapan agar mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga, di mulut, langsung ditelan, jangan dikunyah. Alasannya, kalau dikunyah, beras itu akan patah dan akhirnya tak tumbuh berkembang sifat kedewataan manusia. Tempat ini sebagai simbol untuk menemukan kesucian rohani dengan harapan agar memperoleh kesempurnaan hidup.

0: kencang merupakan salah satu tradisi yang masih tumbuh dan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Ngoncang diartikan sebagai kegiatan adat yang dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 5 sampai 6 orang memukulkan elu atau batang kayu berbentuk bulat memanjang ke dalam ketungan yang dimainkan secara berirama. Tradisi adat ngoncang dilaksanakan pada saat diadakannya upacara motonan atau sapu leger dan pada saat upacara ngaben massal yang merupakan wujud kebersamaan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Nilai-nilai yang mendasari tradisi ngoncang ini adalah nilai sosial, nilai budaya, dan nilai religius. Tradisi adat ngoncang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu upacara.
1: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kabupaten maupun kota di Indonesia memiliki maskot sebagai wujud representasi budayanya. Seperti halnya Pulau Bali yang memiliki tarian khas sebagai maskot daerahnya dan terinspirasi dari nama sebuah bunga. Beberapa di antaranya yakni Tari Sekar Jempiring menjadi maskot ibu kotanya Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar. Terinspirasi dari warna putih bunga jempiring yang melambangkan kedamaian dan keharuman, Tari Sekar Je pun dijadikan maskot Kabupaten Badung karena warnanya yang beragam mewakili keberagaman di Kabupaten Badung, mudah tumbuh dan tak mengenal musim. Tari Sekar Pucuk sebagai maskot Kabupaten Gianyar mengandung makna kesucian, elegan, keindahan, dan karisma Kabupaten Gianyar. Bunga teratai menjadi inspirasi Tari Sekar Tunjung, maskot Kabupaten Karangasem karena kemampuannya hidup di tiga wilayah, yaitu udara, tanah, dan air. Tari Sekar Cempaka dijadikan maskot Kabupaten Klungkung dan Tari Sekar Cempaka Putih sebagai maskot Kabupaten Jembrane karena bunga tersebut mudah dijumpai sebagai sarana persembahyangan. Kabupaten Bangli mematenkan Tari Pucuk Bang sebagai maskot Kabupaten Bangli. Kabupaten Tabanan memiliki Tari Bungan Sandat Serasi dan Tari Jayaning Singgasana Aum.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Pemilahan karakteristik siswa di dalam menentukan tujuan pembelajaran. Nah, dalam konteks itulah nanti.
2: Nah, tentunya ini akan berdampak di tahun 2029. Oleh karena itu,
3: selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 3 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, asesmen awal pembelajaran wajib dilaksanakan pada awal tahun ajaran sebagai langkah strategis untuk memetakan kemampuan dan karakteristik siswa sehingga proses belajar mengajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik.
1: Pelaksana asesmen awal pembelajaran menjadi langkah wajib yang harus dilakukan setiap satuan pendidikan pada awal tahun ajaran baru. Asesmen ini berperan penting untuk memetakan karakteristik kemampuan serta kebutuhan belajar siswa sehingga guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang tepat sasaran dan lebih efektif. Koordinator wilayah Korwil Kecamatan Buleleng Distikpora Buleleng, Inyoman Rau MPD mengatakan, asesmen bukan sekedar formalitas melainkan bagian penting dari proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hasil asesmen menjadi dasar bagi guru dalam menentukan metode, materi, hingga pendekatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa.
2: Kegiatan ini sangat penting di awal tahun pelajaran ini, karena asesmen itu yang pertama sebagai asesmen awal untuk pemetaan karakteristik siswa, sehingga nantinya akan berdampak kepada pemilahan karakteristik siswa di dalam menentukan tujuan pembelajaran. Nah, dalam konteks itulah nanti betul-betul sesuai pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini pemetaan di asesmen awal. Nah, kemudian selanjutnya tentang proses dan di akhir itu nanti sudah akan dilakukan oleh tim narasumber untuk memberikan materi.
1: Menurutnya, setiap siswa memiliki kemampuan awal yang berbeda sehingga guru tidak dapat menyamaratakan proses pembelajaran di kelas. Melalui asesmen diagnostik, guru dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta kebutuhan belajar siswa agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif, inklusif, dan mampu meningkatkan capaian hasil belajar. Ia menambahkan implementasi kurikulum Merdeka menuntut guru semakin adaptif dalam memahami kondisi peserta didik. Oleh karena itu, hasil asesmen harus dimanfaatkan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan pembelajaran, bukan sekedar untuk memenuhi administrasi pendidikan.
2: Yang menjadi urgen ini adalah di pemetaan awal, di asesmen awal ini. Telah kita samakan persepsi, sehingga guru-guru khusus yang ada di gugus 8 dan umumnya di Kecamatan Buleleng, minimal dia memahami terkait dengan itu, sehingga tidak sembarangan ketika menentukan tujuan pembelajaran. Hasil kegiatan ini bisa diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, nanti berikutnya akan ada refleksi lagi seperti apa hasilnya, dan terus ada evaluasi dan pembenahan-pembenahan selanjutnya sehingga mendekatilah sempurna terkait dengan adanya rancangan asesmen ini. Itu harapan kita.
1: Melalui pelaksanaan asesmen yang berkualitas, Distikpora Buleleng berharap guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih terarah, berdiferensiasi, dan berorientasi pada peningkatan kompetisi peserta didik. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif sekaligus meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Raistok Singaraja mengajak generasi muda peduli lingkungan melalui kegiatan Rise for Earth Small Asian Global Impact di Pantai Desa Giri Emas. Aksi yang digelar meliputi bersih pantai, pelepasan 50 tukik, dan edukasi lingkungan sebagai upaya mendorong kolaborasi menjaga kelestarian alam.
3: Rise Talk Singaraja melalui LPK Panji Sakti menggelar kegiatan bertajuk Rise for Earth Small Action Global Impact di Pantai Desa Giri Emas, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pelestarian lingkungan melalui edukasi sekaligus aksi nyata di lapangan. Mengusung tema keberlanjutan lingkungan, kegiatan tersebut menghadirkan berbagai rangkaian aksi mulai dari diskusi mengenai isu lingkungan, pembersihan kawasan pantai, pelepasan 50 tuki, hingga peringatan International Yoga Day yang ditutup dengan kegiatan sunset yoga bersama. Founder Restol Singaraja Nana Trianasari mengatakan kegiatan tahun ini tidak hanya mengajak peserta memahami persoalan lingkungan, tetapi juga mendorong mereka terlibat langsung dalam berbagai aksi pelestarian alam. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Bendesa Adat Desa Giri Emas, perwakilan lembaga lingkungan, pelaku usaha, serta perwakilan sekolah dan perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat kolaborasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain memberikan edukasi mengenai berbagai persoalan lingkungan, peserta juga diajak menyusun solusi atas permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekitar. Melalui pendekatan tersebut, generasi muda diharapkan semakin aktif berpartisipasi dalam menjaga kelestarian bumi. Melalui kegiatan ini, Restol Singaraja berharap tumbuh kesadaran kolektif khususnya di kalangan generasi muda untuk terus berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: KPU Kabupaten Buleleng memperkuat kemitraan dengan Insan Media guna menyampaikan informasi kepemiluan yang cepat, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat.
4: Oleh karena itu, kita harus bersama-sama, rekan-rekan media juga terima kasih, salah satunya adalah RRI yang selalu mendukung.
5: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memperkuat kemitraan dengan Insan Media melalui kegiatan media gathering di ruang rapat kantor KPU Buleleng. Kegiatan ini menjadi wadah mempererat komunikasi dan menyamakan persepsi dalam penyampaian informasi kepemiluan kepada masyarakat yang dihadiri pimpinan media cetak dan elektronik se-Buleleng. Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana mengapresiasi dukungan media selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Ia berharap sinergi tersebut terus terjalin untuk mendukung penyebarluasan informasi kepemiluan secara akurat, baik pada masa non-tahapan maupun menjelang pemilu berikutnya. Dalam kesempatan itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Buleleng, Gede Agus Trio Arisnawan, memaparkan program yang tengah berjalan, meliputi pemutahiran data partai politik melalui Sipol, simulasi daerah pemilihan, serta berbagai kajian teknis penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarna, dikonfirmasi terpisah menegaskan pendidikan pemilih terus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyasar pelajar, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas. Menurutnya, kolaborasi bersama media menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat sejak jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.
4: Nah, tentunya ini akan berdampak di tahun 2029. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama, rekan-rekan media juga terima kasih, salah satunya adalah RRI yang selalu mendukung untuk memberikan support, yaitu mensosialisasikan juga apa-apa kegiatan KPU selama ini di kanal sosial media ataupun di media online-nya, itu mudah-mudahan berdampak.
5: Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ngurah Cahyudi Wiratama memaparkan perkembangan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026 serta mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pengecekan data pemilih berbasis NIK. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Ide Bagus Nyoman Dedi Andi Winate juga memperkenalkan aplikasi visualisasi hasil pemilu 2024 untuk memudahkan akses informasi kepemiluan. Diskusi berlangsung interaktif membahas pendidikan politik, regulasi, pencegahan politik uang hingga peningkatan partisipasi masyarakat sebagai upaya memperkuat sinergi KPU dengan media dalam menyampaikan informasi kepemiluan yang cepat, akurat, dan terpercaya. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
7: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
8: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
7: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
8: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
7: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
8: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
7: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
9: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar, sektor pariwisata Bali menunjukkan tren positif pada Mei 2026 dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara ke Pulau Dewata juga menembus 2,3 juta perjalanan.
1: Polanya di bulan Mei kecenderungannya memang mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, peningkatan ini akan terus terjadi.
2: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat sektor pariwisata Bali pada Mei 2026 menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 578.251 kunjungan atau meningkat 4,50% dibandingkan April 2026. Sementara perjalanan wisatawan Nusantara ke Bali mencapai 2.305.694 perjalanan. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan mengatakan, peningkatan kunjungan Wisman masih didominasi wisatawan asal Australia dengan pangsa 25,19%. Empat negara penyumbang Wisman terbesar berikutnya, yakni India, Tiongkok, Prancis, dan Inggris. Dengan wisatawan asal India mencapai kenaikan bulanan tertinggi sebesar 26,88%.
1: Jika dibandingkan bulan sebelumnya, bulan April, angka ini tercatat meningkat 4,50%. Namun, jika dibanding Mei tahun sebelumnya, tercatat adanya penurunan 3,98%. Kalau kita lihat polanya, di bulan Mei kecenderungannya memang mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, peningkatan ini akan terus terjadi sampai dengan bulan Juli. Karena bulan Juli merupakan peak. Nah, mudah-mudahan di tahun 2026 juga mengalami hal yang sama, dan mudah-mudahan di bulan-bulan selanjutnya peningkatannya bisa lebih tinggi lagi.
2: Sementara itu, pada pasar domestik, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tujuan Bali pada Mei 2026 mencapai 2.305.694 perjalanan. Kabupaten Bandung masih menjadi tujuan utama dengan 594.912 perjalanan atau meningkat 7,11% dibandingkan April 2026. Disusul Kota Denpasar dengan 488.272 perjalanan.
1: Sementara perjalanan dari wisnus dari luar provinsi itu naik 6,43% dari 429.000 menjadi 456.000 lebih. Nah, provinsi asal wisatawan Nusantara terbanyak yang datang ke Bali di tahun 2022 di bulan Mei tahun 2026 ini, yang pertama Jawa Timur dengan 180.033 perjalanan.
2: Secara kumulatif sepanjang Januari hingga Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tercatat sebanyak 2.598.143 kunjungan. Capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata Bali tetap menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah, didukung meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara serta tingginya mobilitas wisatawan Nusantara. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres Jemberana AKBP Kade Citra Dewi Suparwati mengajak masyarakat aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui layanan 110 dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor demi memperkuat pemberantasan narkotika di wilayah Jemberana.
3: Kami juga mengharapkan masyarakat, orang tua.
4: Kapolres Jemberana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati mengajak seluruh masyarakat berperan aktif memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Laporan dapat dilakukan melalui layanan darurat 110 dan dipastikan akan segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Langkah ini dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkoba yang terus mengincar berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Kapolres menegaskan keberhasilan pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dukungan dan kepedulian masyarakat menjadi faktor utama dalam memutus mata rantai peredaran narkotika hingga ke tingkat lingkungan terkecil. Karena itu warga diminta tidak takut memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun transaksi narkoba di wilayahnya.
3: Mengimbau kepada masyarakat dalam hal mendapatkan atau mengetahui hal-hal yang mencurigakan di sekitarnya dapat menginformasikan kepada kepolisian. Untuk kecepatan dari masyarakat dapat menghubungi layanan polisi 110. Kaitan keamanan identitas pasti akan kami jamin. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi narkoba. Yuk kita sama-sama memerangi narkoba, di mana narkoba pasti akan merusak masa depan dan generasi bangsa kita.
4: Selain mengandalkan pelaporan masyarakat, Kapolres juga mengingatkan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua diminta meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak-anaknya, mengingat pelaku peredaran narkoba kerap menyasar kalangan remaja dengan berbagai modus.
3: Kami juga mengharapkan masyarakat, orang tua khususnya, untuk lebih mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan. Segala sesuatu yang mungkin dapat kami bantu bagi masyarakat, kami sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk sama-sama mendukung Polri khususnya dalam memerangi narkoba. Bersama pasti kita bisa.
4: Menurutnya upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama melalui edukasi, komunikasi dalam keluarga, serta kepedulian lingkungan sekitar. Dengan sinergi antara masyarakat, keluarga, dan aparat kepolisian, penyebaran narkoba diharapkan dapat ditekan sejak dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi kehidupan sosial. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: PLN UP3 Bali Utara mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara aman dan bijak di rumah guna mencegah gangguan kelistrikan serta meminimalkan risiko keselamatan akibat penggunaan instalasi dan peralatan yang tidak sesuai standar.
5: Tentunya kalau listrik di rumah itu digunakan dengan bijak gitu kan.
6: PLN UP3 Bali Utara mengingatkan masyarakat agar menggunakan listrik secara aman dan bijak di rumah. Himbauan ini disampaikan untuk mencegah gangguan kelistrikan serta risiko keselamatan yang dapat terjadi akibat penggunaan yang tidak sesuai standar. Edukasi kepada pelanggan dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan listrik rumah tangga. Manajer PLN UP3 Bali Utara Ella Sinta mengatakan penggunaan listrik yang tepat harus dimulai dari hal sederhana di lingkungan rumah. Ia menekankan pentingnya memperhatikan instalasi listrik dan penggunaan peralatan agar tetap aman. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan listrik di masyarakat. Ia menjelaskan kebiasaan kecil seperti penggunaan stop kontak perlu mendapatkan perhatian.
5: Tentunya kalau listrik di rumah itu digunakan dengan bijak gitu kan. Pastikan dari sisi keamanan. Misalkan kalau misalnya ada stop kontak dengan ukuran kabel yang kecil, tidak ditumpuk stop kontaknya.
6: Selain itu, masyarakat juga diminta memperhatikan kesesuaian antara instalasi listrik dengan beban penggunaan. Instalasi yang tidak sesuai berpotensi menimbulkan gangguan bahkan risiko kebakaran. PLN menilai langkah pencegahan ini penting untuk mengurangi potensi kejadian yang tak diinginkan.
5: Penggunaan dari sisi instalasi listriknya juga harus disesuaikan dengan beban yang akan disambungkan.
6: Ia menegaskan penggunaan listrik yang aman tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga membantu menjaga stabilitas jaringan secara keseluruhan. PLN terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan listrik yang aman dan efisien. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi agar mudah dipahami oleh pelanggan. Masyarakat juga diharapkan aktif mencari informasi terkait penggunaan listrik yang sesuai standar. Dengan langkah sederhana tersebut, resiko gangguan listrik di lingkungan rumah dapat ditekan. PLN berharap kesadaran masyarakat dalam penggunaan listrik terus meningkat sehingga keselamatan dan kenyamanan tetap terjaga. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
7: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, PMK Jembrana resmi menghentikan penerimaan sampah organik di TPA PEH mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi beban TPA sekaligus mendorong masyarakat mengolah sampah organik dari rumah.
1: Pemerintah Kabupaten Jembrana mulai menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah. Terhitung mulai 1 Juli 2026, tempat pembuangan akhir atau TPA PEH di Banjar PEH, Desa Kaliaka, Kecamatan Negara tidak lagi menerima sampah organik sebagai upaya mengurangi beban TPA yang kini telah mengalami kelebihan kapasitas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau LHPKP Jembrana, Iwayan Putra Mahardika, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi memperpanjang usia layanan TPA sekaligus mendukung percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai arahan pemerintah Provinsi Bali. Kondisi TPA PEH saat ini dinilai sudah sangat memprihatinkan, zona aktif penampungan hampir penuh, bahkan timbunan sampah telah meluas hingga ke area depan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Kondisi tersebut juga diperparah dengan rusaknya alat berat yang biasa digunakan untuk meratakan tumpukan sampah. Mahardika mengatakan mulai 1 Juli 2026 sampah organik tidak lagi diperbolehkan dibuang di TPA PEH sebagai tindak lanjut percepatan kebijakan pemilahan sampah dari sumber yang ditekankan pemerintah Provinsi Bali. Ia menambahkan masyarakat diharapkan mulai memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah secara mandiri melalui teba tradisional maupun teba modern menjadi kompos. Sedangkan TPA PEH hanya akan menerima sampah residu dan sampah anorganik yang sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. Pemerintah Kabupaten Jembrana juga menargetkan perubahan sistem pengelolaan TPA PEH dari open dumping menuju kontrol landfill secara bertahap. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat akan terus diintensifkan karena keberhasilan pengurangan sampah yang masuk ke TPA sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah. Tika Utami melaporkan.
0: Tim SAR gabungan menemukan ABK kapal Turmalin 384310 Raffles Tafakusuma 17 tahun dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua pencarian di Pantai Banyuwedang Grogak Buleleng.
2: Tim SAR gabungan menemukan Raffles Tafakusuma 17 tahun ABK kapal Turmalin 384310 yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah terjatuh dari speedboat di Pantai Pasir Putih Banyuwedang, Desa Pejerakan, Kecamatan Grogak, Buleleng, Bali. Korban ditemukan pada hari kedua pencarian yakni Kamis 2 Juli 2026 dalam kondisi meninggal dunia sekitar 5 meter dari lokasi ditemukannya speedboat.